Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya, di edisi Selasa 14 Juli 2026. Iya, dan selamat pagi untuk kanti-kanti yang baru bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya, kanti-kanti. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Tidak kurang sesuatu apapun, tetap sehat, semangat sehingga pagi hari ini atau di sepanjang hari ini kanti-kanti bisa beraktivitas dan menyelesaikan tugasnya ya. Iya, kanti-kanti, di kebersamaan kita edisi hari ini dan tentunya banyak informasi yang akan kami hadirkan kanti-kanti ya, sebagai penambahan pengetahuan kita nih apa saja yang berkembang di luar sana kanti-kanti ya. Nah, di satu informasi nih kanti-kanti, di mana DPRD Jambi menyarankan hapus kode batang kendaraan penunggak pajak. Iya, di mana Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menyarankan kepada pemerintah melakukan penghapusan kode batang atau QR code terhadap kendaraan yang menunggak membayar pajak. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Iya, ganti-ganti, di mana menurut Hafiz langkah itu bentuk tindakan tegas dalam pembenahan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan konsekuensi bagi kendaraan yang terbukti tidak membayar pajak. Di mana penghapusan kode batang bagi kendaraan penunggak pajak menjadi salah satu solusi pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan dan memangkas jumlah kode batang yang tidak tepat sasaran. Ya, terkait selama ini pihak penyalur atau SPBU sering menghadapi dilema karena regulasi yang berlaku mengharuskan mereka melayani kendaraan yang memiliki kode pengisian resmi meski kendaraannya tidak bayar pajak, ganti-ganti ya. Nah, untuk mengatasi ketidaksesuaian itu, menurutnya penting penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pertamina agar dapat meringankan beban SPBU dalam melakukan pengawasan. Ya, di mana sebelumnya Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kanti-kanti, ia menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi setelah melihat antrian kendaraan di sejumlah tempat pengisian. Dan menurut beliau, dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui pembelian berulang untuk dijual kembali ke sektor industri. Dan beliau menyampaikan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan banyak kode batang dalam transaksi pembelian BBM subsidi. Dan atas temuan tersebut, kanti-kanti, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan investigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuibo, minum sepuasnya kita nih.

0: Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan waktu kita saat ini sudah 43 menit, ganti-ganti dari jam 7 pagi. Dan saya yakin semuanya ganti-ganti sudah berada di ruangan ya. Udah say hello juga sama teman-teman yang lain gitu ya, untuk saling memberikan support untuk segala kegiatan di sepanjang hari ini, ganti-ganti ya. Ya, dan saya punya informasi selanjutnya, ganti-ganti di kebersamaan kita di Halo Jambi. Dan di mana BPOM menemukan kembali lebih dari 2,1 juta piece kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan di tahun 2026, ganti-ganti ya. Di mana nilai keekonomian temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah. Ya, di mana media online menjadi fokus intensifikasi pengawasan karena penjualan produk perawatan, kecantikan dan juga skincare yang terus meningkat melalui berbagai platform e-komersi, ganti-ganti ya. Dan kondisi ini dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini pun disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta hari Senin kemarin, ganti-ganti ya, di mana intensifikasi pengawasan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 Mei 2026 lalu, dan BPOM memeriksa sebanyak 190 sarana distribusi dan menemukan 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Iya, dari 128 sarana tersebut, ganti-ganti BPOM menemukan 2.205 item kosmetik yang melanggar ketentuan peredaran, di mana temuan didominasi kosmetik ilegal sebesar 86,83% serta kosmetik impor tanpa surat keterangan impor sebesar 12,58%. Ya, ganti-ganti di mana Tangerang, Bogor, dan Jakarta menjadi wilayah dengan total temuan kosmetik ilegal terbesar selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan tahun ini. Dan BPOM menilai tingginya temuan tersebut memerlukan pengawasan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Ya, dan selain itu juga, ganti-ganti selain pengawasan sarana distribusi, BPOM juga menemukan 9.042 tautan media online yang melanggar ketentuan selama intensifikasi pengawasan tahun 2026, di mana nilai keekonomian dari temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 260,7 miliar rupiah.
1: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya,

sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Perum Lembaga Kantor Berita Antara atau LKBN Antara berperan aktif ikut ambil bagian dalam mengembangkan spot tourism atau pariwisata olahraga di Bali. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Sigabuter-Buter di Kabupaten Badung minggu kemarin mengatakan ganti-ganti Antara hadir lewat gelaran nonton bareng Piala Dunia 2026 dan pameran foto jurnalistik negeri bola di kawasan pariwisata Peninsula Island di Nusa Dua, Bali. Nobar Piala Dunia 2026 sendiri dilaksanakan di kawasan ruang terbuka hijau dan mengajak wisatawan kawasan De Nusa Dua dan sekitarnya menyaksikan pertandingan perempat final antara Argentina melawan Swiss. Sejak pukul 8 pagi, pengunjung pun sudah dengan atribut tim jagoannya berkumpul dan tidak hanya wisatawan mancanegara dan domestik, jajaran Pemprov Bali seperti Gubernur Wayan Koster pun juga hadir dan di tengah-tengah penggemar Argentina dan Swiss. Beni juga mengatakan sebagai kantor berita negara sudah merupakan tugas membuat masyarakat gembira dalam perhelatan Piala Dunia. Dan ruang ini menjadi gambaran bahwa sepak bola adalah aktivitas universal yang menyatukan setiap orang. Selama 11 hingga 24 Juli 2026 di lokasi yang sama, LKBN Antara juga menggelar pameran foto jurnalistik yang merangkum perjalanan, perjuangan, dan tradisi sepak bola Indonesia dari masa ke masa.

Sementara itu General Manager Danusa 2 Imade Agus Dwiatmika menambahkan bahwa kolaborasi dua entitas BUMN ini bertujuan untuk mendukung misi pemerintah sekaligus untuk menunjukkan bahwa pariwisata olahraga mereka tidak hanya di Mandalika namun juga Bali sebagai penghubungnya. Demikian saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Edisi Selasa 14 Juli 2026, Ganti-Ganti ya. Bertepatan dengan Hari Pajak Nasional, Ganti-Ganti ya. Nah, kalau berbicara mengenai pajak, apa ya, terkadang kita merasa kita udah bayar pajak, tapi ada sesuatu yang mengganjal seperti itu. Sementara kalau misalnya kita tidak mau bayar pajak, kita bisa, kalau mau apa-apa itu tidak bisa karena kita nggak bayar pajak, Ganti-Ganti ya. Apalagi sekarang masyarakat sangat merasakan bagaimana yang namanya pajak itu kok semakin besar saja seperti itu ya. Nah, kita berbicara dulu, Ganti-Ganti, mengenai tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Iya, dan yang pasti Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali peran pajak, Ganti-Ganti, dalam mendukung penerimaan negara dan juga membiayai berbagai program pembangunan. Dan di 14 Juli juga bertepatan dengan sejumlah peringatan dunia lainnya, Ganti-Ganti, seperti Hari Bastille Days atau Hari Nasional Prancis serta Hari Peduli Hiu. Tapi di hari ini kita mau mengetahui bagaimana sih sebenarnya sejarah Hari Pajak Nasional ya di 14 Juli. Nah, kalau kita mengacu pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP, Ganti-Ganti, Hari Pajak Nasional itu diperingati setiap tanggal 14 Juli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Nah, sejarah Hari Pajak Nasional itu berkaitan dengan perjalanan awal kemerdekaan Indonesia, dan peringatan ini pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2018 lalu, Ganti-Ganti, setelah terbit keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep _313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari pajak. Ya, pemilihan tanggal 14 Juli bukan tanpa alasan, Ganti-Ganti, karena tanggal tersebut merujuk pada peristiwa 14 Juli 1945 ketika kata pajak itu pertama kali muncul dalam rancangan kedua Undang-Undang Dasar atau UUD, Ganti-Ganti ya, di mana dalam bab ke-7 tentang hari keuangan pasal 23 ayat 2 tertulis segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sekitaran Pro 4 RRI Jambi ya, di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-ganti ya, edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026. Bertepatan dengan Hari Pajak Nasional, ganti-ganti ya. Dan kita tahu kalau pajak itu adalah sumber utama pendapatan negara, dan ketaatan kita dalam membayar pajak memastikan pemerintah dapat menyediakan dan merawat fasilitas umum di daerah ya. Misalnya jalan, kemudian layanan kesehatan, sampai subsidi pendidikan juga ganti-ganti ini adalah dari hasilnya pajak. Dan ini adalah wujud gotong royong ganti-ganti agar pembangunan dan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat. Iya, di mana selain itu juga ganti-ganti ketaatan kita membayar pajak tentunya membawa beberapa manfaat langsung ya. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti itu. Jadi bisa membiayai pembangunan jalan, jembatan atau pelabuhan dan juga bandara. Seperti itu. Kemudian fasilitas publik dan layanan sosial juga ganti-ganti bisa mendanai pendidikan gratis ya, seperti KIP, subsidi listrik dan keamanan nasional. Ya, kemudian stabilitas ekonomi dalam hal ini bisa membantu pemerintah mengendalikan inflasi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, ganti-ganti ya. Di mana kewajiban membayar pajak juga bersifat memaksa berdasarkan dari undang-undang seperti itu. Dan untuk memastikan hak dan kewajiban terpenuhi, kita bisa mengakses informasi resmi ya ganti-ganti terkait pelaporan atau pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP melalui Direktorat Jenderal Pajak ganti-ganti ya. Ya deh, mudah-mudahan kita semua taat pajak ganti-ganti membayar pajak tepat waktu. Dan harapan kita juga setelah kita membayar pajak apapun itu, kalau untuk kesejahteraan negara dan rakyatnya pasti kita dukung ganti-ganti ya. Mudah-mudahan pajak-pajak yang kita bayarkan ini bisa membangun negara kita ini menjadi lebih baik ganti-ganti ya. Fasilitas semuanya terpenuhi seperti itu, masyarakat juga sejahtera ya. Akhirnya terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ganti-ganti ya. Ya, karena apa? Karena sekali lagi manfaat utama dari pajak adalah sebagai sumber utama pendapatan negara, ganti-ganti, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk, ya itu tadi, pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, kemudian subsidi listrik, ganti-ganti ya, juga penyediaan layanan publik lainnya, ganti-ganti ya. Ya, jadi apapun yang kita nikmati saat ini, misalnya jalan yang bagus gitu ya, kemudian ada fasilitas hiburan lainnya, fasilitas bangunan rumah sakit yang baik untuk melayani masyarakat gitu ya, sekolah-sekolah yang bagus, yang baik-baik pada saat ini, itu adalah hasil pajak seperti itu. Tapi ya semoga saja hasil pajak yang kita bayarkan ini bisa membangun semuanya lebih baik ganti-ganti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Dan saya akan berikan informasi seputar cuaca yang kita dapatkan dari perakirawan BMKG, di mana pada pagi hari secara umum untuk saat ini diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara siang atau ke sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Jambi bagian barat. Sementara peringatan dini cuaca dalam kondisi yang nil. Suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 56 hingga 95%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut waspada potensi banjir rob di wilayah pesisir timur Jambi. Sementara titik panas tanggal 13 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 terdapat 11 titik panas yang tersebar ada 3 titik panas di Muaro Jambi, kemudian 1 titik panas di Merangin, 1 titik panas di Bungos, dan 4 titik panas di Kabupaten Sarolangun, serta 2 titik panas di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbaharui hari ini 14 Juli 2026 pukul 8 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

Jambi Berdenda. Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan selamat pagi dulu nih untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz. Dan selamat memulai aktivitas hari ini ya. Pastinya sudah pada mulai aktivitasnya nih ganti-ganti ya, karena memang sudah waktunya juga, karena sudah jam 9 lewat 17 menit ganti-ganti ya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi nih yang aktif untuk kegiatannya di bidangnya masing-masing ya. Selamat pagi untuk yang ada di SDM, yang ada di Pemra, yang ada di LPU, yang ada di perencanaan, terus yang di TU juga. Selamat pagi dan semangat pagi ganti-ganti ya. Seperti biasa nih 0811-6707-9920 ganti-ganti ya untuk kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Tema kita di pagi hari ini ganti-ganti singkat ya, tapi ini jawabnya mesti jujur kayaknya ya. Mesti jujur. Dan kenapa ganti-ganti ini termasuk orang yang taat pajak atau tidak ya? Karena kan kalau misalnya kita tidak mau bayar pajak, nah kita tidak bisa menikmati hasil yang ada nih ganti-ganti ya. Karena yang hasil yang kita dapatkan atau yang kita lihat atau yang kita nikmati ini semuanya itu hasil pajak. Misalnya jalan yang bagus, jalan yang mulus, gedung-gedung yang bagus, ada mall, ada lain-lain sebagainya, ada tempat pariwisata, itu semua dari pajak ganti-ganti ya. Nah ganti-ganti ini termasuk orang yang taat pajak atau tidak ya. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Halo. Halo, mana suaranya nih? Halo, selamat pagi, Bang Ijal. Halo. Halo, selamat pagi. Halo.

0: Ya, ganti-ganti kita coba lagi nih. Kok kenapa ya? Suaranya udah keluar ganti-ganti ya. Ya, di 08116707 9920 ganti-ganti ya. Oke, halo selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi juga Cik Lis.
0: Pagi.
1: Apa kabar Cik Lis pagi ini?
0: Kabarnya baik nih Mbak Nadia.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya. Iya. Apa Cik Lis
0: tema kita, apakah termasuk orang yang taat pajak atau tidak?
1: Insya Allah kita taat pajak, bayar PBB, bayar motor, sama bayar bangunan rumah, bangunan rumah.
0: Bayar nih tiap tahun nih bayar.
1: Bayar. Belum bayar nanti bayar ganti plat.
0: Apa Mbak?
1: Untuk ganti plat Muhammad Pak Bro, saya bulan depan ini.
0: Tahun ini belum bayar.
1: Bayar.
0: Jadi pajak motor. Jadi kalau pajak kendaraannya hidup semua.
1: Iya.
0: Pajak-pajak yang lain dibayar.
1: Tapi itulah yang PBB bayar juga.
0: Iyalah harus itu bayar PBB. Biarpun murah, kalau sudah ditumpuk-tumpuk juga bisa besar kan.
1: Sampai 5 tahun kayaknya sampai 500 ribu saja. 500 ribu.
0: Iyalah. Kadang kan orang merasa. Iya, kadang kan orang merasa murah. Kilah. Iyalah, lagunya apa nih?
1: Lagunya Minta Negeri Jambi.
0: Apa?
1: Negeri Jambi.
0: Oh, Negeri Jambi.
1: Ya, salam buat semuanya Bu Tulis.
0: Oke, yuk.
1: Selalu ya terusnya ya.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deh suaranya langgang timbul ya. Iya, ganti-ganti di 08116707 9920. Ganti-ganti ini termasuk orang yang bayar pajak atau tidak ya? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Cik Lis.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal.
2: Tadi belum Cik Lis angkat, belum dipencet mungkin.
0: Udah.
2: Tapi kalau di sini ya masih ada.
0: Udah diangkat dia, mungkin kurang tekan. Kurang tekan dianya, iya. Apa kabar, Bang Ijal?
2: Alhamdulillah, sehat, Cik.
0: Sehat selalu, ya.
2: Jadi sehat, kan?
0: Alhamdulillah. Iya. Iya, Bang Ijal, taat pajak, dak?
2: Alhamdulillah sih, semua kendaraan tidak ada yang masih pajak. Begitu pun rumah, alhamdulillah setiap tahun bayar.
0: Serius,
2: tidak pernah dibohongi.
0: Iya,
2: ya, karena prinsip saya kan kalau misalnya kayak motor lah, kalau rasanya kalau masih pajak sih kita jalan di apa tuh tak buat sih, takut ketemu polisi, takut kena razia.
0: Iya bagus. Dalam setahun apa yang dibayar nih Bang Ijal?
2: Motor 2.
0: Ya, mobil sih kok. Ya itu dia tuh yang gue pancing.
2: Ya, yang roda 4 nih agak mengap ya.
0: Iya, tapi yang paling mahal biasanya yang 4 ya, roda 4 ya.
2: Iya, betul sih.
0: Roda 4. Tapi enggak apa-apa lah, kita kan menikmati hasilnya juga.
2: Iya, cuman kita kadang-kadang merasa waktu itu kita taat pada kita lihat orang korupsi yang sekarang ini lagi viral-viral. Kadang kita
0: sakit hati.
2: Aku juga, iya betul sih. Bukan tanggung-tanggung yang sekarang yang lagi diungkap nih sih.
0: Betul nih ya.
2: Batangan berapa kilo, bukan men. Graman
0: bukan graman, mengkilo satu
2: kilo. Salah pula, pokoknya emas yang ada di Monas.
0: Iya betul Nian. Iya bisa dikaliin Bang Ijal, 1 gram emas berapa? Kalikan sekilo berapa ya kan? Kilo.
2: Belum lagi ya miliarannya. Jadi kita
0: berapa
2: dia yang kenyang.
0: Nah itu dia kendalanya seperti itu ya Bang ya. Kita bayar pajak orang yang menikmati gitu ya.
2: Iya. Masyarakat ya po pajaknya, sedangkan enak kalau dia pajak kalau untuk pembangunan, itu tenang lah untuk jalannya. Nah, apalagi di Jambi ini sih jalan itu tuh.
0: Jalan kita banyak tambal sulam, Bang.
2: Iya. Duit nyobot miliar triliunan udah pajak dia. itu
0: iya. Betul nian Bang Ijal, enggak salah lagi. Iya dah. Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa berarti? Sampayo, Ci.
0: Sampayo boleh.
2: Buat Celi, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu Celi. Buat Bunda Nadia tadi, buat Nurudi, Arif Manis, buat Tifa, Emanu Dugo, Kakak Butet, semua-semua Ci. Ya Celi, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tempat usaha juga bayar pajak ya Bang Ijal ya. Ya, di 08 11 670 79920 ganti-ganti ya, apakah Anda atau ganti-ganti itu termasuk orang yang taat pajak ya? Karena kan banyak yang bisa kita nikmati dari hasil pajak ganti-ganti. Tapi coba nih, kalau kita tidak mau bayar pajak, kita tidak punya mall, kita tidak punya tempat-tempat yang bagus, tidak punya gedung tinggi ataupun ya yang bisa menyenangkan hati seperti itu ya. Nah, ganti-ganti ini termasuk orang yang bayar pajak apa tidak ya? Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tak bayar pajak, Cili, serta pajak motor, PBB.
0: Tak bayar?
3: Bayar pajak.
0: Oh, bayar pajak. Kirain tak bayar pajak selama
3: bayar
0: ini.
3: PBB kan sih bayar, tiap tahun.
0: PBB?
3: Iyalah.
0: PBB memang tiap tahun.
3: Iya, PBB tiap tahun. Motor pajak, motor tiap tahun juga bayar.
0: Tiap tahun. Kalau rumah, apa namanya yang paling besar, bayar pajak apa?
3: Bayar pajak besar tuh, kalau tiap tahun tuh motor.
0: Motor, dari dua itu ya?
3: Iyalah, kalau paling 70-an setahun kan, tapi kalau misalnya motor kan, hampir dua tuh.
0: Dua motor?
3: Sekok motor.
0: Oh, kirain empat motor. Oh, jadi cuma satu motor.
3: Iya. Jadi kok anak lah bayar dewek.
0: Oh, gitu. Sudah bayar dewek.
3: Kan ada di sini sih lu jadi bulian tinggalnya.
0: Tempat usaha bayar enggak pajak?
3: Kalau tempat usaha tuh kita ada bayar pajak, jadi kita berkontrak deh sama orangnya sini.
0: Orang yang mana maksudnya?
3: Kita kan jualan tuh kontrak tuh.
0: Tempat orang, tanah orang maksudnya?
3: Iya, itu.
0: Atau ini pungli.
3: Teras ruko orang.
0: Oh, teras ruko.
3: Jadi lebar pajaknya. Kalau itu kan member kontraknya baik.
0: Oh, gitu. Berapa tuh?
3: Itu kan kontrak tuh bayarnya itu sampai bayar harian sih. Sebenarnya kalau ambil tahunan terasa berat kan 7 juta tuh. Jadi itu ambil bayar hariannya itu 20 ribu.
0: Oh, harian. Ya, anggap
3: kalau jualan itu udah bayar.
0: Iya, iya. Oh, gitu ya. Oke lah. Iya. Udah lagunya apa nih?
3: Lagunya Rai-Rai Allah.
0: Rai-Rai?
3: Allah.
0: Allah, lagu Kerinci ya?
3: Iya.
0: Rai-Rai, Rai-Rai. Gak kita cari dulu ya.
3: Rai-Rai Allah, Cilis ya.
0: Oke. Iya.
3: Yang semua-semua Cilis ya.
0: Oke, yuk. Yang nyanyi cewek apa cowok sih?
3: Yang nyanyi cewek.
0: Ria, Rai-Rai Allah, Ria Lim ya nyanyinya ya?
3: Iya.
0: Oke lah, yuk. Yaudah.
3: Oke,
0: okay, yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, silakan ya. Bagi yang punya kendaraan, yang punya rumah dan lain sebagainya, memang harus bayar pajak kanti-kanti ya. Karena sekarang ini apapun itu bayar pajak kanti-kanti. Kita makan di restoran kita kena pajak, ya kita belanja juga kena pajak, semuanya kena pajak. Tapi kebanyakan juga dari kita tuh kepingin pajak-pajak yang kita bayarkan itu memang bermanfaat dan kembali ke masyarakat ganti-ganti ya. Tapi yang terkadang ya itu ganti-ganti, apalagi yang sekarang lagi viral ya, sebegitu banyaknya duit rakyat yang harus hilang begitu saja ganti-ganti ya. Aduh, susah diomongin ya. Tapi yang pasti ya, kalau kita memang taat pajak ya kita harus bayar pajak lah ganti-ganti, karena yang kita nikmati itu adalah hasil pajak yang kita bayarkan.
4: Jambi Bedenda.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: jam di bedenda. Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi ya. Masih di Jambi Bedendang, ganti-ganti. Tema kita, apakah ganti-ganti termasuk orang yang taat pajak ya? Karena hari ini kan diperingati sebagai Hari Pajak Nasional, ganti-ganti ya. Karena kalau misalnya kita merasa memang kita taat pajak ya, kita harus bayar, ganti-ganti ya. Karena kan apa yang kita nikmati itu adalah hasil bayar pajak, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya nih, ganti-ganti tidak mau bayar pajak, ya jangan menikmati hasil yang sudah ada, ganti-ganti ya. Tidak boleh ke mall, jangan melewati jalan-jalan yang bagus, jangan lewat tol, seperti itu ya. Karena itu semuanya adalah hasil pajak. Kemudian sekolahnya yang biasa-biasa baik, seperti itu. Ataupun tanah mungkin seperti itu juga. Jadi ya memang kita harus taat pajak, ganti-ganti ya, walaupun dan bagaimanapun, ganti-ganti ya, karena hasilnya itu kan memang kita nikmati gitu. Kalaupun misalnya ada yang kita merasa kita udah bayar pajak loh, tapi kok kayak gini yo, nah gitu, itu kembali lagi semoga saja semuanya baik-baik, ganti-ganti ya. Jadi penghasilan yang kita bayarkan untuk pajak itu bermanfaat dan kembali lagi ke masyarakat. Iya, di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Cile.
0: Iya, pagi, Kak Butet.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kak Butet. Kak Butet, gimana kabarnya?
1: Amin.
0: Amin, sehat ya. Iya. Iya. Opung lagi ngomong.
1: Lagunya katanya Air Matahari.
0: Air Matahari. Kak Butet bayar pajak nggak sih?
1: Bayarlah, kan kita warga Indonesia yang baik.
0: Apa tuh?
1: Kalau bisa itu lalu kata hari. Ya Allah, iya nanti aku ngomong dulu sama tante itu.
0: Iya, Kak Butet, apa yang dibayar Kak Butet pajaknya?
1: Motor.
0: Terus?
1: Pesawat.
0: Pesawat?
1: Iya.
0: Ada pesawat. Di mana parkir pesawatnya Kak Butet? Pingin tahu.
1: Depan rumah.
0: Iya.
1: Pokoknya itulah cilik.
0: Iya, tanah ya.
1: Tanah, arus.
0: Iyalah.
1: Orang bayar enggak orang?
0: Orang, nah itu dia tuh, orang bayar atau tidak kita enggak tahu Kak Butet ya kan.
1: Kita harus bayar.
0: Kita harus bayar. Iya, harus gitu.
1: Lagunya cilik.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa, Nak? Batang Hari.
0: Oh shit, Batang Hari yang di mana tuh cara nyanyinya di mana? Liriknya kayak mana coba?
1: Air batang hari, airnya lah.
0: Makasih, Teh. Oke, makasih. Sama-sama, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Sungai Batang Hari ya Kak Butet ya, karena kan kalau lagu Batang Hari lain nih. Mungkin Sungai Batang Hari kah tadi adeknya minta ya. Iyalah ya, kita putarin, mudah-mudahan memang lagu ini yang diminta ya. Di 0811-6707-9920, ganti-ganti di Jambi Bedendang, ganti-ganti termasukkah orang yang taat pajak atau tidak ya. Nah, ayolah. Kalau tidak, bilang baik tidak, ganti-ganti ya. Tapi kan, tidak enak juga ganti-ganti yang lain bayar pajak, kenapa kita tidak bayar pajak, gitu ya. Sementara kita juga ikut-ikutan nih menikmati hasil pajak yang dibayarkan oleh orang lain, gitu. Jadi jangan sampai, gitu. Jadi kalau kita ingin menikmatinya, kita juga harus bayar pajak, ganti-ganti ya. Biar sama-sama enak, ganti-ganti kita menikmatinya ya. Iya, apapun itu, pajak kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, ya kalau Kak Butet tadi dia punya pesawat, lumayan itu bayar pajaknya ya. Kemudian pajak PBB juga harus bayar, ganti-ganti. Dan memang sih kalau bayar pajak PBB itu murah ya per bulan ya. Tapi kalau kita tidak bayar, ganti-ganti ditumpuk sampai bertahun-tahun juga lumayan banyak, ganti-ganti ya. Jadi ya tidak ada salahnya setiap tahun kita bayar gitu. Jadi untuk meringankan juga gitu. Jadi dari duitnya pajak itu kita bisa menikmati semuanya lah ya, ganti-ganti ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Bedendang.

diri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hello guys.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Perempat RRI Jambi. Selamat siang ganti-ganti dimanapun Anda berada. Saya Ansori temani Anda untuk program 4 edisi hari ini ganti-ganti di Selasa 14 Juli 2026. Apa kabar Anda? Semoga semua Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, menemani ruang dengar ganti-ganti di suasana siang hari ini, saya hadirkan teman-teman terbaik untuk Anda dan juga tentu nanti informasi-informasi menarik saya siapkan juga untuk menemani ruang dengar kanti-kanti di sepanjang hari ini. Oke, untuk semuanya selamat siang, selamat menikmati kebersamaan bersama Pro 4, selamat mendengarkan.

90,2 FM Perempat RRI Jambi, tetangga kepo ya. Oke, terima kasih. Baiklah, hati-hati dimanapun berada, kita terus bersama. Dan saya mau kasih informasi ya untuk seluruh ganti-ganti di siang hari ini terkait dengan menggunakan kacamata ini. Menggunakan kacamata itu tidak membuat mata minus itu bertambah. Oke, kita coba kulik informasinya dari rri.co.id. Ganti-ganti masih banyak masyarakat yang percaya bahwa memakai kacamata terlalu sering dapat membuat mata menjadi malas, ketergantungan, atau bahkan juga menyebabkan minus yang bertambah. Padahal anggapan tersebut merupakan mitos yang tidak didukung oleh penjelasan medis. Penggunaan kacamata sesuai dengan resep dokter tidak akan membuat mata minus bertambah maupun menyebabkan ketergantungan, ya. Bertambahnya minus mata dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan bola mata, faktor genetik, hingga kebiasaan melihat dalam jarak dekat dalam waktu yang lama, bukan karena penggunaan kacamata. Justru, penderita mata minus yang enggan menggunakan kacamata sesuai kebutuhan berisiko mengalami mata tegang karena harus terus memicingkan mata untuk bisa melihat lebih jelas. Kondisi tersebut dapat memicu kelelahan mata, sakit kepala, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Penting untuk menjaga kekuatan tulang. Kalsium juga diperlukan untuk menjaga komunikasi yang sehat antara otak dan bagian tubuh lainnya. Nutrisi penting ini secara positif mendukung pergerakan otot dan fungsi kardiovaskular. Menurut sebuah artikel penelitian di Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat, kalsium mengurangi gangguan hipertensi, mencegah osteoporosis, dan juga menjaga kolesterol tetap terkendali. Kali-kali dimanapun Anda berada, meskipun susu merupakan sumber kalsium yang paling umum, kurang lebih 125 mg kalsium per 100 ml susu, terdapat sumber makanan lain yang juga kaya akan kalsium. Beberapa di antaranya adalah keju parmesan. Keju parmesan adalah keajaiban Italia kuno yang dinamai dengan sesuai dengan produksinya, yaitu Parma. Ya, ini daerahnya namanya Parma. Terbuat dari susu sapi yang tidak dipasteurisasi, keju ini sangat lezat diparut di atas hidangan pasta. Kemudian yang kedua, ada biji chia. Merupakan sumber kalsium kaya karena mengandung 250 hingga 600 mg kalsium per 100 gram biji. Ganti-ganti juga ada kacang almond, sejenis kacang yang kalsiumnya sangat tinggi, 28 gram. Kacang almond mengandung 8% dan di asupan kalsium yang direkomendasikan. Kemudian ada tahu, iya. Selanjutnya juga ada kacang polong hitam, sayuran beet, kemudian juga banyak konsumsi lain yang mengandung kalsium yang sangat penting untuk tubuh, ya. Ganti-ganti dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
0: Kira apa?
1: Aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
0: Kalau ikut kita berincak
1: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bet ni salah gua.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi. Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik, diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah di masa apapun diolahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian urap itu hambangkan bahwa kita bisa yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari kalau menggunakan apa untuk diurap-urap itu, pohon kelapa itu manfaatkan darinya sampai daunnya, sampai bunganya, buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Bisnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan setulan atau tantan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng ropeng nuju bulan, pungku, marmuru, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi, bisa dimodifikasi, tapi mereka tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar, kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya. Sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpeng.

Dan ketika di mana pun ada berada 99,2 FM Prompat RRI Ciamis. Kita akan menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat ganti-ganti. Saatnya nanti kita akan sama-sama simak siaran budaya Nusantara berjaringan antara Prompat RRI Jakarta dan juga Prompat RRI Medan. Untuk tema hari ini adalah Barus Nan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Ganti-ganti di manapun Anda berada, selamat siang. Segera kita akan menuju bergabung di Suara Budaya Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih. Bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay,
2: iya.
1: Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai

0: suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
0: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
0: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke okay deh. Kalau buat Kak Balkis sendiri panggilnya Kak atau DI aja nih?
0: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jangan panggil yang lain-lain kan, Kakak atau DI.
1: Gitu. Oke okay deh, siap. Terserah. Baik, langsung aja mungkin ya ke okay. narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Balkis. Silakan.
0: Oke, dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sahabat suhu sarara di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
2: Siap.
0: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di... Karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota. Tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
2: Iya. Kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival. Betul, yang kan. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2020.
0: Ini kan sudah jadi apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk ya, event Sigi tahunan. Sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk
2: ya,
0: eventnya?
2: Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya... 87-89% lah.
0: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
2: Ya, apa tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang... Kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
0: Ken ya?
2: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
0: Lindu the Majestic Land.
2: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
0: Yeah.
2: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional.
0: Yeah.
2: Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
0: Iya, betul
2: datang
0: sekali.
2: Ke Lindu.
0: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya. Ya
2: betul. Gitu.
0: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
2: Betul.
0: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda. Ya. Karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
2: Baik.
0: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Mapalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang.

0: sekarang itu seperti apa?
1: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, yeah, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Yeah. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau naik kita ojek, jalan naik ojek saja itu bisa 6-7 jam ya. Kalau sekarang
0: dengan medan
1: satu
0: yang
1: jam sangat setengah kita dari Palu ini hitungan yeah, hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
0: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya. Betul. Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah, seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata ya, Sigi?
1: Baik, ya pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni, yeah, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
0: hari ini,
1: hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
0: betul,
1: ya
0: betul,
1: kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya, ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
0: Baik. Ya, seperti itu. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu ya, nanti?
1: Baik, jadi kita beragam konten tentunya di okay, pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan. Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
0: Oke.
1: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya.
0: Okay.
1: Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, sebenarnya ya kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, mm-hmm, ya akan kami mendatangkan guest star.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
0: Iya, iya, iya.
1: Di Kabupaten
0: berarti memang
1: Sigi,
0: yang ya lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
1: Seperti itu mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya okay, kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
0: Okay.
1: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana,
0: yeah,
1: pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
1: Ya.
0: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
1: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahani Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Oke. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal.
0: Ya.
1: Untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
0: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
1: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
0: okay, ya,
1: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, yeah, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, okay, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi,
0: yeah,
1: artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga, yeah, salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
0: Okay.
1: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
0: okay, itu. Oke, okay, oke, okay. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah ininya, wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
1: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini, Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
0: Okay.
1: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
0: Okay.
1: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi termasuk Kota Palu,
0: iya,
1: Kabupaten Parigi Mautong, Donggala seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja,
0: okay,
1: karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu,
0: okay,
1: sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh dibanding tahun lalu. Untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu, okay, itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay, seperti itu.
0: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa namanya

0: Dia bilang mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse, kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali banyak orang yang datang ke sana ke apa Lindo hanya untuk melihat apa namanya penangkaran kuda itu. Nah seperti apa sih bisa cerita?
1: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini, wah, ini potensi, kalau kita membaca apa namanya komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah, Australia, cukup di Lindo saja rupanya ya. Bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Yeah, nah, seperti yeah, ini. Jadi yeah, yeah, itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
0: View-nya luar biasa
1: ya. View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko, itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindo seperti itu.
0: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindo ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan. Dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang. Dan yang pasti ini akan membuat... kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
0: Bagaimana
2: Adin melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
0: Oke, baik-baik.
2: Oke, iya. Nanti di
0: kita ngobrol ini.
2: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
0: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara, dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa?

0: Terputus. Sayang
1: Terputus
0: sekali.
1: ya, iya.
0: Terputus.
1: Oke, baik, mungkin
0: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Halo,
1: suara Budaya Nusantara.
2: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
2: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
2: Nah, tahu juga dia sudah hafal. Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
2: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
2: Mm-mm. Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
0: Selamat siang, halo Cikgu.
2: Halo juga, ya, ini teman saya Kakak Oderina ini. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
0: Iya, Bapak Muhammad.
2: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu Arisa.
2: Oh iya, Pak pinjem dong kopi yang di kepalanya Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
2: Aduh, cantiknya ciri-ciri ya. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
2: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
0: Bapak aja.
2: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi suhunya berapa ini ya. Nah yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
0: Oke.
3: Oke, terima kasih, Bu.
0: Oke, terima kasih banyak, Cikgu.
2: Bapak, sehat selalu, Ratu Becky yang cantik. Yang ganteng-ganteng juga, narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya.
2: Bapak Muhammad, selamat siang, bagian apa selamat siang bagian timur juga, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Ya.
0: Silakan Kak Din,
3: ya, jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut ya. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea ya, seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
0: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya kayak ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
0: Ya, iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong,
0: rangkong biasa. Rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
0: Ada tarsius
3: ada
0: juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya. Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu.
0: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
0: Jelajah alam
3: salah dan satu itu include dengan bird watching ya seperti itu.
0: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata, jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP, tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
0: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
1: Boleh, silahkan. Ya.
0: Oke, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat Noel, yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Ini dengan Bang, siapa yang siap langsung siang ini? Bang, Mbak Balki.
0: Dengan
3: Pak Din.
4: Pak Din, selamat siang, Pak Din.
3: Selamat siang, Bapak.
4: Kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
4: Nonton langsung melalui lipcatnya nih, di Palu. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
0: Bang Din ya.
4: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
0: Oke.
4: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
0: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
0: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa saja belakang yang ada di festival nanti.
0: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komunitas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya. Dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh, di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan dikonsumsi bersama-sama.
0: Jadi
3: itu
0: makan besar
3: ada
0: gitu.
3: Makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
0: Masak
3: ada,
0: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen. Itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam
0: jadi festival
3: kuliner khas Sigi.
0: Makanan ya, seperti ya, itu ya. Ya.
3: Artinya
0: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
0: Yeay, luar biasa. Ya, tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Dan
1: dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
0: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada.
0: Silakan
1: ya.
0: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
0: Oke,
1: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
0: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi apa, sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay. Kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, okay, ada Sulawesi Barat, ya? Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut. Ya, satu cross country-nya. Ya, cross country-nya. Wow, seperti itu. Jadi ya, melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
0: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh. Okay.
0: Halo.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Ya, dengan Mbak siapa ini?
0: Ini dengan siapa dulu dong?
5: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
0: Oke, okay, Pak Andre di Palu. Saya ya. Ratu di Palu juga.
5: Oh, Mbak Ratu ya?
0: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
5: Ya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, bang Palolo saya.
0: Oke. Okay. Ya,
5: jadi sudah bagus, cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
0: Oke. Okay.
5: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang karena, ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penebangan-penebangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung-menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
0: yeah,
5: seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita berkepar ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadin pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat kami supaya mengurangi penebangan hutan secara liar. Jadi saja sukses untuk festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Terima kasih. Iya. Selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya, festival ini. Mm-hmm. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
0: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
0: Yeah.
3: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Yeah. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu, itu melalui pembahasan yang sangat panjang dan sehingga ada kesepakatan.

0: Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan Gifu juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, ya? Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi ya, kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah mungkin, pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sekali,
2: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dino.
0: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu.
0: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke, amin. Deh. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
5: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
4: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
5: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
4: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
5: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
4: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya.

0: Abis ini gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Kearifan Lokal Nusantara.
4: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

Ganti-ganti di mana pun Anda berada, 99,2 FM Pro 4 RRI Jambi. Selamat siang untuk Anda semuanya. Di suasana siang hari ini, ganti-ganti saat ini sudah 14 menit beranjak dari informasi 14 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami, program 4 RRI Jambi. Oke, Ansari terus temani Anda. Kali ini masih dengan teman-teman terbaik yang kami siapkan untuk menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang, selamat istirahat untuk Anda semua yang telah istirahat di siang hari ini. Dan selamat bekerja, selamat beraktivitas untuk kanti-kanti yang masih menjalani rutinitas di sepanjang siang hari ini. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Jambi Siang Iko.

Ganti-ganti dimanapun Anda berada, selamat siang. Nah, ganti-ganti di malam nanti ya, tepatnya Rabu dini hari itu kan ada semifinal Piala Dunia nih antara Spanyol berhadapan dengan Prancis. Buat ganti-ganti yang pengin nonton bareng, denger bareng di RRI, silakan datang aja ke kantor RRI ya. Malam ini akan sama-sama kita nobar, nonton bareng semifinal di RRI Jambi. Nanti insya Allah akan dipasang videotron besar di depan kantor gubernur ini, di pinggir pagar RRI, di jalan itu. Makanya kita sama-sama di sini, silakan. Dari teman-teman dari Pemprov juga akan ada, dan kita semuanya juga insya Allah bakal nonton bareng. Yaudah, malam hari ini silakan datang untuk seluruh kanti-kanti yang pengin nonton bareng semifinal Piala Dunia antara Perancis dan berhadapan dengan Spanyol. Kemudian malam besoknya, tepatnya di Kamis dini harinya itu, antara Argentina dengan Inggris juga nobar. Sampai nanti Minggu dini hari ada perebutan juara 3, sama Senin dini hari perebutan juara 1 ya. Itu bakal kita nobar semua di sini. So bakal ramai banget karena kanti-kanti dari malam Jumat besok bakal ada Jambi Night Culinary ya. Jadi ya mungkin udah pernah kesini waktu teman-teman atau kanti-kanti waktu RRI Fest. Jambi Night Culinary ada banyak hiburannya, ada barongsai, ada tarian, ada apa lagi ya, macam-macam lah, ada kuda kepang dan lain sebagainya. Bakal menghibur seluruh kanti-kanti yang mau datang ke RRI malam hari ya. Tapi untuk Jambi Night Culinary-nya malam Jumat mulainya, atau Kamis sore start ya. Kalau untuk nobarnya mulai nanti malam. Nanti malam silakan aja semua datang ke RRI Jambi buat nonton bareng. Kalau pertandingannya kick off-nya itu jam 2 malam, tapi kita rame-ramenya mulai dari jam 10 malam udah bakal rame-rame di sini ya. Oke. Selamat siang, tetap bersama kami di sini.

0: Jadi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Jambi Siang Iko.

Ganti-ganti dimanapun Anda berada, pada akhirnya saya Ansari harus undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat sore untuk Anda semuanya. Sekali lagi jangan lupa ya, mulai nanti malam nonton bola di RRI Nobar ya, di halaman RRI. Jam 2 malam, tapi kita ramenya itu dari jam 10, jam 11 sudah rame. Karena insya Allah Pak Gubernur juga bakal hadir malam ini, malam besok juga. Pokoknya seru lah, kesini aja ya malam hari ini ya, Nobar kita. Oke, saya Ansari undur diri, sampai jumpa lain kesempatan. Setelah saya nanti akan hadirkan saya An-Nur yang menemani Anda untuk program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
2: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentu kita masih bersama di Pro Dangdut di Jambi Soriko di edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan juga kembali tentunya kanti-kanti di Pro Dangdut kita pada sore hari ini untuk kanti-kanti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 untuk kanti-kanti yang bergabung bersama kami. Dan juga dengan topik atau tema kita pada sore hari ini yaitu sudah bayar pajak ya di 0 8116707 9920.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Bang Dutan yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal.
1: Yap.
0: Masih di Angso Duo?
1: Udah di rumah.
0: Oh, udah di rumah.
1: Iya.
0: Kirain masih di Angso Duo.
1: Nggak. Jam 2 udah tutup.
0: Oh, jam 2 lah selesai.
1: Iya.
0: Iya. Lancar lah tadi Bang Ijal.
1: Ya alhamdulillah lah, disyukurin aja.
0: Iya, apa rezeki hari ini ada Bang Ijal.
1: Iya.
0: Oke Bang Ijal.
1: Terhadap disyukur.
0: Iya betul Nian. Tema kita yaitu sudah bayar pajak.
1: Alhamdulillah pajak sudah semua.
0: Lancar ya.
1: Pajak saya itu bulan 11 sama bulan 1-2. Jadi belum. Yang kemarin sudah tinggal yang akan datang aja lagi.
0: Oh, tinggal yang akan datang lagi tahun depan lagi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Alhamdulillah kita taat pajak ya. Memperingati
1: orang bijak taat pajak.
0: Ah, tuh dia. Ya, sekaligus juga memperingati hari ini yaitu Hari Pajak Nasional nih.
1: Hari Pajak Nasional.
0: Iya. Baik, Bang Ijal, lagu gitu apa nih?
1: Lagunya ya dari Mansur S ya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang Kertas dan Api.
0: Hah?
1: Kertas dan Api.
0: Oh, Kertas dan Api. Keren Bensin dan Api tadi.
1: Kan.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salam-salam ya.
1: Iya, buat Amar, selamat sore, selamat kita sehat selalu ya. Buatnya Lucky, buatnya Tamrin, Kakak Buset. Buatnya wajib sama Emang juga ya, Haji yang Gede Sila, Budi Kulia juga. Buatnya ini yang Abdullah, buatnya Citra Sosidan, Bu Musli, buatnya Panuli juga. Buatnya Amdia Yusuf, buatnya Mbak Anita juga ya, buatnya Tina di Kampar. Amal, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, dan Mas Haji Aina juga. Ada lagunya?
0: Lagunya dong.
1: Ada ya, buatnya Agung juga, buatnya Kerepianti yang dimusikin, buatnya Putra RPM juga, semua aja ya.
0: Oke.
1: Selamat, Mbak Kudras, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal yang sudah bergabung pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut orang punya.
0: Iya.
2: Apa kabar Bangku?
0: Alhamdulillah baik. Kayak mana juga kabarnya Bang Andi?
2: Sama seperti Abang.
0: Alhamdulillah.
2: Tema kita apa? Enggak ada.
0: Tema kita sudah bayar pajak.
2: Wah, kalau saya harus bayar, kalau enggak ditangkap nanti di jalan.
0: Dicari.
2: Saya kalau mobil saya semuanya harus bayar, saya supir saya tidak mau diganggu di jalan gitu.
0: Betul nih ya, harus taat pajak ya.
2: Iya, harus, kalau mobil harus lengkap surat-suratnya.
0: Iya, enggak boleh.
2: Pajak ini semua harus lengkap.
0: Pajak tahun berapa, bulan berapa Bang?
2: Apa?
0: Bulan berapa kalau pajak?
2: Bayarnya? Ya lihat mobilnya diambil tahun berapa.
0: Gitu.
2: Iya kan mobil gak sekali sampainya.
0: Iya betul. Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagu saya minta lagunya Maya.
0: Maya
2: Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas, lagu andalan nih.
2: Salam ya.
0: Yup.
2: Lagunya spesial buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Semoga terhibur. Salam buat Nona Dika, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga baik-baik saja Dika di sana dek ya.
0: Amin.
2: Terus diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
2: Adik kalau tidak ada jaringan kirim lewat WhatsApp boleh, terus aktifkan HP semuanya adik.
0: Kalau tidak mau juga kirim lewat Merpati bisa.
2: Terus buatnya Cinta Pina,
0: yuk.
2: Ajeng Pero, Bunda Wati, Bunda Sila, Bude, Bunda Nadia dan Aliminnya,
0: yo.
2: Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Amarkan, Kadir CS, Bang Ramlan, Abdullah, Ujang Jembatan Emas, Bang Army, Aurel, buat Tete Anita. Ya buat abang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya robbal.
2: Terima kasih
0: amin.
2: Abangku. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Cakra yang sudah bergabung tentunya pada sore hari Iko di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri baru bangun tidur.
3: Tahu aja.
0: Hai, tahu lah. Anaknya bunda lah nih.
3: Iya. Tadi si M. Shori tumben siaran M. Shori.
0: Iya. An ini siaran dia ngapo?
3: Gak ada mobil tumben ada bunda.
0: Oh, dah. Iya
3: pun gak ada dia.
0: Gak apa-apa. Adi pun juga ada siaran juga.
3: Apa tema kita pajak?
0: Yo, sudah bayar pajak.
3: Sudah bayar pajak bulan 5.
0: Bulan 5.
3: Baru pajak motor.
0: Oh, yang motor.
3: Iya.
0: Oke. Berarti tak pajak ya?
3: Iya, kalau PBB kaget be bayarnya. Biar PBB di bank be.
0: Iya, di bank.
3: Kasih nah, adminnya. Kalau di itu ada adminnya.
0: Yang penting pajak lah selesai.
3: Ya pajak selesai.
0: Iya.
3: Pajak motor lah nyampe 200 lah, 182.
0: Harus
3: PBB 65.
0: Harus ini lah.
3: Iyalah.
0: Taat lah.
3: Pokoknya bayar pajak lah.
0: Iya.
3: Ngeri kalau pas ada razia.
0: Betul.
3: Sekarang ngojek, nganter-nganter anak sekolah, jemput anak sekolah.
0: Iya, apalagi rumah bunda kan kawasannya memang kawasan ini kan.
3: Simpang Royal tuh jam pagi.
0: Iya.
3: Ada simpang Paku Manggis ini mah Ahok bawa tuh juga pagi. Terus di simpang Garuda atas nanti juga SMP 2 tuh juga. Tuh dia go polisi Taraja Terak tau bunda. Tapi kalau bunda sering lolos masalahnya.
0: Iya, anak bunda.
3: Kalau berhelm.
0: Sekolah mana?
3: Anak bunda SMK 3.
0: Wah lah, SMK 3 rupanya.
3: Iya, kelas 11.
0: SMK 3, ambil jurusan apa bunda?
3: Kelas 10.
0: Iya, tahu. Ini?
3: Kemesinan.
0: Oh, sen. Oke, baik.
3: Oke. Okay.
0: Iya, tahu. Oke, lagunya apa bunda?
3: Lagu bunda apa Nur ya?
0: Apa yang enaknya?
3: Lagu-lagu lama sebenarnya enak-enak sih.
0: Enak banyak, lagu baru pun juga enak kok.
3: Lagu baru bunda tuh istrimu bukan babumu.
0: Kandalannya kan jelas bunda, masa dengan saya tiap kali itu terus.
3: Makanya bunda tukar.
0: Apa?
3: Lagi lagu Padang bunda lain lagi.
0: Apa lagi?
3: Dalam
0: lagunya?
3: Balaki mencari laki, kayak balaki rasa menjando. Apa ini ya?
0: Apa tuh? Apa nak dipilihin?
3: Lagu
0: Jubaida. Apa?
3: Jubaida.
0: Itu judul lagunya tuh?
3: Iyalah.
0: Zubaida. Mansur yo.
3: Ya iya.
0: Mansur sudah
3: yo.
0: Iya.
3: Dari LV apa ya lagunya ya?
0: Apa tuh? Banyak. LV suka isi.
3: Siapa yang cubit-cubitkan lah?
0: Ayah dari belakang tuh, bisik-bisik tuh.
3: Atau ayah lagi tahu malam minggu deh, belum malam minggu ya?
0: Belum, masih lama ayah, cepat nih yang pengen malam minggu.
3: Iya, enak coba malam minggu deh, enak ngapal dia nyok.
0: Apa tadi judulnya bunda?
3: Itu bela lagunya.
0: Apa?
3: Ayah lah tuh, judul-judulan bela.
0: Judul-judulan?
3: Salah.
0: Judul-judulan Joni yo.
3: Iya, Joni standar.
0: Oh iya, oke. Okay.
3: Kan PMR-nya tuh bos PMR. Nur, saya masih sama Andi Cakra tadi Nur.
0: Hah?
3: sudah diwakili sama Andi Cakra, untuk Andi Cakra
0: ya. Iya.
3: Tapi Andi Cakra kan masuk kan?
0: Iya.
3: Ayo, mau bunda tadi pas dia nelfon sampai kebangun, sudah nas, sudah lain buat kata bunda.
0: Lewat berapa? Berapa
3: pertama bunda?
0: Iya, lewat berapa menit lah, jadilah bunda.
3: Ya, berarti saya selalu nur ya.
0: Yup.
3: Yup, makanya kita kedepannya dan salam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini di Pro Dangdut.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: tumben. Ya udah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau dikejar?

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu

0: Ya, masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Sore Iko, dan juga untuk Ketik Ganti yang ingin bergabung bersama kami di 0811-6707-9920, dan juga dengan lagu-lagu dangdut serta dengan topik atau tema kita yaitu sudah bayar pajak. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra Pulau Kijang.
1: Ya benar.
0: Iya, gimana kabar?

0: Kabarnya?
1: Alhamdulillah, amin. Baik, sehat walafiat, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat
1: Mudah-mudahan Mas juga
0: walafiat.
1: selalu sehat juga, Mas, ya.
0: Alhamdulillah,
1: Amin.
0: amin.
1: Barakallah.
0: Iya, topik kita atau tema kita yaitu sudah bayar pajak.
1: Bayar pajak, ya harus dibayar.
0: Iya.
1: Masalahnya pajak itu macam-macam, Mas, ya. Ada
0: Betul
1: dari
0: sekali.
1: kebun, saya punya kebun, kan?
0: Iya.
1: Ya, terus motor,
0: Kendaraan gitu ya.
1: ya itulah yang kami punya. Nah, harus itu kan kegunaannya kan untuk apa, pembangunan.
0: Yo,
1: Cuma
0: jalan.
1: mudah-mudahan yang menerima pajak ini dilakukan di yang sebenar-benarnya.
0: Amin, amin,
1: Iya,
0: amin.
1: harus itu.
0: Wah.
1: Jadi supaya tidak jera yang bayar pajak.
0: Iya, betul.
1: Digunakan
0: Iya.
1: yang semestinya
0: Nampak hasilnya gitu.
1: dari rakyat ke rakyat,
0: Nah, itu dia.
1: dinikmati dari rakyat,
0: Iya, betul sekali.
1: itu baik.
0: Oke, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Cerita Tiada Akhir dari Anita Dahlan.
0: Berita tiada
1: akhir
0: akhir.
1: Dari Anita Dahlan.
0: Anita Dahlan ya. Oke, dicari dulu ini.
1: Ya, salam dulu ya, Mas, ya. Ya, salamnya buat Mas Anur dulu, mudah-mudahan sehat selalu, keluarga. Terus buat Mama Elo, buat Bunda Aja Sumarno, buat Bang Aman, buat Kak Butet, buat Sayang, buat Mbak Vero, buat Bang Rudi, Bang Jal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, dan Mbak Wati dengan Bang Aimannya, buat Adi Rusli, buat Adi Rusli, buat Mbak Armi, buat Kak Nur, buat Mbak Umi, buat Andi Musin, Andi Cakrawinata, buat Abang Abdullah, buat Mbak Bang Hamzah Yusuf, buat Mbak Anita yang di Sungai Toman, buat yang di Kampar, buat Mbak Rina, buat Mama Kembar, buat Tengku Ardiansa, buat semua-muanya, Mas.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kadang sehat walafiat. Ketemu dah lagunya, Mas.
0: Ada lagunya. Aman, aman. Aman, aman lagunya, aman.
1: Oh, aman. Oh, iya. Dengar aku itu tak ada.
0: Oh, ada, ada.
1: Iya. Kan kalau, apa, Insya Allah kalau tahu judulnya, dengar dari siapa, kalau ditemu, kalau saya sering tak ketemu itu, yang membawa itu, jadi bingung kadang-kadang yang apa memutarkan itu bingung.
0: Baik, ada.
1: Ya terima kasih ya, Mas, ya. Saya permisi. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra di Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya di Jambi. Suara Iko di Prodang. Di 0811670799 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami. Halo Prodang Dut.
2: Dandutan yuk.
0: Ayo Bang Andi Muksin.
2: Apa kabarnya, Nol?
0: Alhamdulillah, kayak mana juga kabarnya?
2: Kabarnya di sini panas mendenggang.
0: Bang Andi Muksin ini nama lainnya aku lupa saya. Ada nama lainnya enggak sih? Alias, nama aliasnya.
2: Enggak ada.
0: Iya apa?
2: Iya.
0: Oke.
2: Itulah namanya.
0: Oke, baik. Ada top tema kita yaitu sudah bayar pajak.
2: Oh. Iyalah kan kalau kita punya harus dibayar pajak dong, Anar.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kayak kendaraan.
2: Sudah dong.
0: Udah ada.
2: Iya.
0: Kayak mau kendaraan gitu misalkan.
2: Iya betul. Kendaraannya sudah.
0: Sudah. Penting.
2: Iya.
0: Yang penting sudah dibayar.
2: Iya.
0: Itu yang paling terpenting.
2: Kalau aku juga mau bukan nyunjuk mendapat pajak pun pajak manor.
0: Iya. Oke. Lagu kita apa nih?
2: Judul apa lagunya ini, sudah naik nggak lagu ini, Cinta Tak Bertuan dari Olia?
0: Belum.
2: Belum. Itu aja.
0: Cinta tak bertuan, oh.
2: Iya.
0: Aulia, cinta tak bertuan. Dicari dulu ini sambil sang salamnya.
2: Iya, salamnya untuk Anwar, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Buat ya Pero, Mbak Pero dengan Anjeng, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Wati, Teteh Nadia juga, buatnya juga Teh Anita di Sungai Toman ya. Apa kabarnya, buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Bang Ramlan juga, Bang Ijal, Bang Abdullah juga ya. Buatnya Mbak Pina di Kampar, buatnya Mama Kembar juga.
0: Iya.
2: Buatnya Bu Desila juga. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Lagunya ditunggu Anwar ya.
0: Oke.
2: Lagunya ada?
0: Lagunya ada.
2: Oke, terima kasih Nak.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi. Oke, di 08116707 untuk ganti yang ingin bergabung tentunya di Prodangdut kita sore hari iko ya. Oke, di Prodangdut. Halo Prodangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gimana ngomong gak pakai itu kan?
0: Pake lah.
3: Kayak mana?
0: Dangdutan yuk.
3: Dangdutan yuk.
0: Nah, tuh dia.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya kakak Butet?
3: Baik. Nur sehat kan?
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Amin.
0: Baik, amin.
3: Yang penting kita sehat ya Nur.
0: Hah?
3: Yang penting kita sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik juga.
3: Boleh pinjam lagu gak?
0: Apa tuh?
3: Lagunya Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan.
3: Memang ada kan?
0: Ado.
3: Ah, ya itulah. Kalau bisa yang cewek lah.
0: Hah?
3: Ada enggak yang cewek?
0: Cari dulu lah.
3: Iya, pokoknya judulnya itu ya.
0: Oke.
3: Nur, salam ya. Buat kamu sesal ya, Nur.
0: Yup. Amin.
3: Buat. Buat Mama Rizky, Atasyawati, Bunda Awal, Bunda Akhir. Sudah itu buat ya. Wiwin,
0: yuk.
3: Mama Iqbal, Mama Asep, Perempati Mula, terus buatnya Naila, Aja, Mudesia, oh itu siapa itu, oh namanya, yang Sungai Lilin, Aja sudah ya, Naila, Mudesia, sudah tuh buatnya. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Iya, Nur ya.
0: Oke.
3: Okay. Kasih lagi batuk, Nur.
0: Waduh, minum air hangat.
3: Iya, itulah enggak. Ini lama kali. Nur, ada lagunya?
0: Yang dari cewek udah kate ke kabutet?
3: Enggak ada ya.
0: Iya, cowok ada.
3: Cowok wae lah, sama wae.
0: Iya, sama wae.
3: Iya, pada mawon.
0: Hai.
3: Makasih ya,
0: Nur. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kakak Butet yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini.

0: Lia deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Dah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
4: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: ...99,2 FM, Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, Daniel. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
1: Iya, apa kabarnya, Nur?
0: Alhamdulillah, Bang Rudi juga. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, Nur.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Lagi nyantai, Nur.
0: Lah balik?
1: Balik belum, Nur, masih di sekitar pasar.
0: Oh, masih sekitar pasar ya.
1: Iya, tapi masih ada rumah di sekitar pasar nih, istirahat dulu, makan tempe, Nur.
0: Oh, ya mantap tuh. Oke, tema kita, Bang Rudi, sudah bayar pajak?
1: Pajak kalau motor belum, Nur.
0: Belum ya?
1: Belum ada jadwalnya.
0: Oh, belum ada jadwalnya.
1: Mungkin tanggal 8 nanti ya, Nur.
0: Oh, iya.
1: Mungkin tanggal 8 bulan 3 sudah lewat kemarin sudah. Yang penting bayar motor ya.
0: Yang penting ini
1: pajak, Nur, kita negara pajak itu kan kebutuhan untuk itu gitu juga kan.
0: Betul.
1: Bisa dibangun untuk apa, fasilitas umum kan di jalan.
0: Betul sekali. Dan juga taat pajak lah.
1: Ya, taat pajak, Nur.
0: Oke, baik, lagu kita apa nih, Bang Rudi?
1: Lagunya Minta Air Mata Darah, Nur.
0: Air Mata Darah.
1: Ih, sadisnya judulnya, Nur.
0: Itulah, ngerinian darah. Bukan air lagi.
1: Enggak ada air lagi, Nur,
0: air mata. Darah gitu. Ya.
1: Bercampur darah di situ ya.
0: Udah kecap deh gitu.
1: Ayo, itulah, Nur, lebih parah lagi dari nyanyi piano deh ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, salamnya ya. Wah, Nur, ya mau sore, sehat selalu, sukses selalu, Nur, ya. Larame, Nur, di situ ya.
0: Belum sih.
1: Belum ya.
0: Iya.
1: Oke, buat Vero sudah masuk, Nur?
0: Belum.
1: Oh, Vero mungkin belum, mungkin lagi keriting, mungkin buat Vero juga sama sore, sehat selalu. Pak Surya juga ya, Amarkan, Elinen, Ramlan, Guna Nadia juga, Insintu, Abdullah, Putra Pulau Kijang juga ya, Ngijel, Mbak Sabrin, Yakno, Sepuan, Ajeng, Buset juga, itu tuh Sang Ajum, Andi Mungkin, Andi Cakra Dinata, buat Tina Kampar, Mbak Wati, buat Terlalu, ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Oke, lagu ditunggu, Nur. Air Mata Darah, Nur.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rudi yang sudah masuk ya di Pro Dangdut. Dan juga ketika nanti tentunya nanti malam kita ada acara yaitu nonton bola yang dimulai pada pukul 11. Nanti akan ada Gubernur Jambi juga dan serta dilanjutkan dengan nonton bareng nonton bola yaitu Perancis melawan Spanyol nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan juga di edisi Rabu 15 Juli 2026. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Dangdutan yo.
0: Yo, dan siapa nih?
2: Maiza. Iya.
0: Maiza dari mana?
2: Ayo, di mana? Ayo.
0: Di mana? Di mana?
2: Lah, ratingnya masuk nih perang dunia.
0: Woi, banyak yang masuk.
2: Ini kami berdendam kami siang, pagi.
0: Oh, pagi. Susah masuk juga. Nah, coba kaget malam yo.
2: Jam berapa tuh, Bang?
0: Jam 9. Lagu-lagu.
2: Apa caranya tuh?
0: Lagu daerah.
2: Oke.
0: Oh, yang sebut.
2: Ini Mak Ija di Mudung Darat.
0: Oh, di Mudung Darat, seberang.
2: Iya.
0: Oh, saya seberang juga.
2: Seberangnya mana?
0: Kampung Jelmu.
2: Oh, Kampung Jelmu. Ini dengan abang siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Ya, udah paham. Susah masuknya, Bang.
0: Iya, rame soalnya. Berebutan dengan yang lain. Oke, ya. Tema kita yaitu sudah bayar pajak.
2: Kalau kami nggak kena pajak mati lah. Dia motornya buruk tapi pajaknya hidup.
0: Oke, betul itu mantap. Iya, walaupun motor-motor keluaran lama tapi tetap harus bayar pajak.
2: Iya.
0: Pajak harus tetap hidup dah, Mbak. Pajak harus tetap hidup.
2: Iya. Jadi kita tidak takut bawanya ke pasar tuh, Bang?
0: Nah, tuh. Pokoknya bawa kemana-mana tuh tidak takut. Surat-surat lengkap juga harus.
2: Iya. Helen.
0: Ah, Kelengkapan
2: biasanya biasanya tidak pernah pakai helm, sekarang pakai helm terus.
0: Pakai helm terus, harus tuh. Oke, lagunya apa?
2: Lagunya itu serta membakar api itu nah.
0: Hah? Serta?
2: Api membakar serta gimana tuh? Mancur tidak tuh?
0: Oh, kalau mancur sudah diputar.
2: Sudah ya?
0: Sudah.
2: Kalau Rita?
0: Belum.
2: Rita aja ya?
0: Ya mano, apa bebaslah.
2: Rita yang lagunya Jera Bercinta.
0: Hah?
2: Jera Bercinta.
0: Oh, Jera Bercinta. Oke, dicari dulu ini, Mama.
2: Salam dulu ya.
0: Oke.
2: Buat nyamarkan, Angin Muda, Mbak Rambang Ramlan, Mbak Rudi. Pokoknya semua yang monitor radio ini lah.
0: Okay.
2: Banyak yang A sampai Z. Sebab banyak belum paham nih bang. Malam nyapin baru nih bang.
0: Baru masuk.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih ya bang.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Iza ya di Mudung Darat yang sudah bergabung tentunya di kebersamaan kita pada jam sore ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Di 0811 6707 9920.

Nok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bungo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, di sesi terakhir kita 0811607929020. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut,
0: ayo. Tadi nel. Iya, tadi ngapo rate suaranya?
1: Hilang nyangkut di dari batang.
0: Nah, sudah. Belum nyampe sini suaranya tadi.
1: Iya,
0: Pak. Iya. Oke, langsung aja nih tema kita sudah bayar pajak.
1: Beli langsung
0: bayar. Langsung cash gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan bayar pajak juga.
1: Oh iyalah. Bulan ini belum.
0: Oh belum.
1: Iya. Lagu.
0: Ah, lagunya apa?
1: Lagu terakhiran Belal.
0: Apa tuh?
1: Malam pertama.
0: Malam pertama.
1: Iya.
0: Bukan tengah.
1: Ada enggak?
0: Cari dulu. Sabar.
1: Kalau enggak ada mana nih?
0: Nggak tahu lah.
1: Nyangkut di mana pula tangan gula?
0: Wah, jauh nian.
1: Itulah.
0: Cari dulu sampai salam-salamnya.
1: Ya, buat Kang Nur selamat sore.
0: Hmm.

0: Siapa
1: yang
0: lagi?
1: Yang di gedung tuh semuanya lah.
0: Ah, siapa lagi?
1: Iya, lagi ditunggu ada dah.
0: Ada, ada.
1: Nah, iyalah dah, makasih. Balik ke rumah, jangan nyangkut di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Solia tadi ya sudah bergabung tentunya di Prodangdut kita di sore hari ini. 0811670279920 untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari ini. Prodangdut. Ayo dengan Kang Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Kayak mana cuaca sana?
2: Mampir lah ke sini.
0: Aduh, boleh tuh.
2: Kemarin di rumah sama siapa lah ke sini?
0: Sama siapa?
2: Bayakan.
0: Oh, berdua. Berdua. Iya, rajin memang berdua.
2: Lah tahu orangnya kan enak udah.
0: Iya. Oke, tema kita itu sudah bayar pajak.
2: Kalau boleh untuk tahun ini belum lah, belum mati deh.
0: Hmm?
2: Bulan
0: 11 nanti.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Baik, lagu kita apa?
2: Minta lagu Ado Buyung ya.
0: Hah? Ado Buyung?
2: Ado Buyung.
0: Ado Buyung.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya sambil salam-salam.
2: Akhirnya untuk semua-semua beda. Iya. Terima kasih.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko dan juga untuk ketika nanti belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari tentunya. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama Ketengganti dan juga di kabar Hariko, di mana Dewan Hakim MNTK Sarolangun diminta jaga profesionalitas penilaian. Ketengganti Bupati Sarolangun Haji Hurmin resmi melantik Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun pada Senin 13 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang akan digelar di lapangan Sebenteng Kecamatan Singkut. Dalam sambutannya, Urmin menegaskan bahwa Dewan Hakim memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas menyelenggarakan MTQ. Karena itu, seluruh hakim diminta bekerja secara independen, jujur, dan berpegang teguh pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan. Menurutnya, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan pembacaan Al-Quran, melainkan momentum memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter masyarakat yang religius dan berakhlak mulia. Ia menilai kualitas pelaksanaan MTQ harus menjadi perhatian bersama agar mampu melahirkan generasi Qurani yang membanggakan daerah. Pelantikan tersebut terus meskami turut dihadiri PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Haji Mat Ali Martado MPDI, Ketua Basnas Kabupaten Sarolangun Imam Haramaimin MHI, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Sarolangun Raja Kurnain Ahmad MPhil, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, insan pers, serta tamu undangan lainnya. Ya, Ketengganti, satu informasi untuk Ketengganti di mana di kabar Hariko. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di Desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat Desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di Desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat Desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Jumat sore ganti-ganti satu informasi di mana UNSTS borong 8 medali Selba Internasional 2026. Ganti-ganti kontingen Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taisaifuddin Jambi menoreh prestasi membanggakan pada ajang Selba Internasional Festival 2026 yang digelar di UIN Imam Bonjol Padang 8 hingga 11 Juli 2026. Pada malam puncak penutupan Sabtu 11 Juli 2026, UNSTS Jambi berhasil meraih 7 medali emas dan 1 medali perak dari berbagai cabang perlombaan seni, olahraga, dan syiar Islam, sekaligus menjadi salah satu kontingen terbaik dalam ajang bertaraf internasional tersebut. Prestasi tersebut diraih melalui cabang Pop Solo, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ dan juga Tilawah, Syarhil Al-Quran, Nasyid, Pencak Silat Putri, Desain Poster, Kaligrafi, serta medali perak dari cabang Pencak Silat Putra. Ananda Dwi Anugrah menjadi salah satu atlet paling bersinar setelah sukses mempersembahkan 2 medali emas melalui cabang Pop Solo dan juga Nasyid. Ketika untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id dan juga Kanti-Kanti saya akhiri dengan maksud kami dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id. Terlalu cepat ya, lagi ngeblank nih. Jadi 0811 maksud kami Kanti-Kanti tentunya tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko.

Informasi berikut ini ketika nanti di mana Menlu Sugiono sebut Indonesia siap jadi tuan rumah dialog soal Myanmar. Ketika nanti Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Sebelumnya pada pertemuan informal para Menlu ASEAN Minggu 12 Juli 2026 di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: jam berapa nih?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Eh, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya pada Jambi Petang Iko. Dan juga satu informasi ketika nanti di mana explore kuliner di Blok M. Ada sajian tradisional sampai menu kekinian. Kawasan Blok M di Jakarta Selatan kini berubah menjadi ikon kuliner paling ramai dikunjungi oleh semua kalangan. Berbagai tempat makan menarik dengan konsep unik kerap bermunculan, membuat daya tariknya semakin kuat. Tetapi yang paling menjadi perhatian utama tentu adalah tempat-tempat kuliner yang beragam. Mulai dari restoran dengan sajian makanan tradisional sampai kafe estetik yang punya menu-menu makanan kekinian. Salah satu tempat yang selalu penuh adalah Klepot Popo dengan menu unggulannya yakni bubur lempung yang mengundang selera sajian hangat. Tekstur lembut tersebut dihidangkan memakai wadah dari tanah liat tradisional untuk menjaga rasa otentik Indonesia. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelaslah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi.

0: pasti. Apalah-apalah.
1: Ikut temenlah, galaulah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: Mak, aku nak berangkat dulu ya.
1: Tunggu dulu, El. Oi, El. Kau kok main pergi-pergi, be? Kendo kau dibawa, lagi kau hari hujan.
0: Abah, banyak, Mak?
1: Tidaklah, Hale. Masuk dalam jok motor kau tuh.
0: Kegalo nak dibawa. Ada jas hujan, payung, jaket, obat-obatan, kantong asoy. Mak.
2: Ada baiknya kita menyiapkan barang-barang penting dalam menghadapi musim penghujan.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi di mana Bupati Hurmin ajak ayah antar anak hari pertama sekolah. Menyambut tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadapi tumbuh kembang anak melalui gerakan Ayah Mengantar Hari Anak dari Hari Pertama Sekolah atau GAMAS. Bupati Sarolangun Haji Hurmi menghimbau para ayah maupun wali untuk mengantar putra-putrinya saat memulai aktivitas belajar pada Senin 13 Juli 2026 sebagai bentuk dukungan moral di momen penting pendidikan anak. Menurut Hurmin, hari pertama sekolah merupakan fase yang penuh makna bagi setiap anak karena menjadi awal perjalanan dalam lingkungan belajar baru. Oke, Ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Ganti baca di laman rri.co.id. Nanti pada informasi pukul 19.29 waktu Indonesia Barat, kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

أشهد أن لا إله إلا

0: Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Aulia.
1: Jambi Petang Iko.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: Sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko dan juga satu informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di kebersamaan kita pada hari Iko, yaitu Selasa 14 Juli 2027. Ya, maksud kami 2026 ya, ganti-ganti. Dan juga ganti-ganti satu informasi kami sajikan kembali untuk ganti-ganti. Satu informasi di mana pentingnya sarapan untuk anak sekolah, energi dari makan malam saja tidak cukup. Ketika nanti sarapan seringkali dianggap sepele, padahal kebiasaan ini memiliki peran penting dalam menunjang konsentrasi dan performa belajar anak di sekolah. Para ahli gizi menyebutkan bahwa energi yang berasal dari makan malam tidak cukup memenuhi kebutuhan tubuh hingga siang hari. Setelah tidur selama sekitar 8 hingga 10 jam, tubuh telah menggunakan sebagian besar cadangan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital. Tanpa sarapan, anak memulai aktivitas belajar dalam kondisi perut kosong sehingga lebih mudah merasa lapar, lemas, sulit berkonsentrasi, dan cepat mengantuk. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga ketika nanti baru sudah di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani ketika nanti di malam hari Iko dan juga saya Hari Deng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya.

0: selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
1: Air pasang telan ke insan.

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

0: Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau menolak pinangan tersebut.
1: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
2: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
1: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
3: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku Yusuf?
2: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Yusuf tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
3: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
2: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
3: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Yusuf. Tak baik mengantung tak bertali.
0: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Yusuf dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Yusuf tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Yusuf menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Yusuf. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap sang halik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Yusuf, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
1: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringinkah Dinda tertawa pula?
2: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
1: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
2: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
1: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

sahabat, demikian tadi cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: disenggukah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuh ringin kurung ngadeg jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Piyong Bran, aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
3: Inci Sendika Dawuh.
0: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
2: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu

0: juta. Kita beli lock yang beli kita beli kubikasi jatuh juga lock. Makanya kami ini yang sambutnya beli-beli bekap kajaban, bambu tu yang saat ini tu kan, jerigi kami bilang tu, dah tu untuk gala tu pancang tu, cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ambil di Manalo. Tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin
1: rumahan
0: iya. Sudah tu bikin orang berkebun. Agak sulit juga.
2: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan, yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
0: Kalau drumnya dari Gesma, mungkin kalau kami itu mungkin kalau nak dihitung drigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor drigen ada tu.
1: Dalamnya.
0: Sekarang ada juga kawan ni yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan?
2: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
0: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pulak makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu. Karena nangkul itu. Kadang-kadang tempat kami katakan kena sabunan itu lambak itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
2: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh. Dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
0: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
0: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, sebenarnya kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu anak kangguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan, begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga, jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, iya. Tugas kami ngalah itu dia kan berbuat itu yang jelas.
2: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi itu memang sudah lama sekali, dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya. Prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
2: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar. Dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu. Karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah, jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
2: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipit ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipit.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul
4: ada di Danau Sipit ini yang kita data.
2: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
2: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu.

Gaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian? Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi di Suara Budaya Nusantara malam hari ini tentunya diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Untuk adik-adik yang mau ikutan gabung silahkan aja di line telepon 0811-6707-9920. Dan juga adik-adik malam hari ini jangan lupa ya, buat adik-adik yang bingung mau cari tempat nobar perempat final antara Prancis dan Spanyol yang akan dilaksanakan pukul 2 dini hari nanti, silahkan aja datang ke pelataran parkir RRI Telanaipura Jambi pas di depan kantor gubernur ya. Di sini ada nobar untuk malam ini, malam besok, terus untuk pertandingan memperebutkan juara 3 serta 1-2 ya. Tentunya buat ganti-ganti bukan jangan lupa ajak deh orang-orang terkasihnya untuk nonton bareng di sini ya. Dan untuk penelpon pertama, halo Pro 4 malam. Halo juga Bang Kadir.
1: Halo Andre.
0: Iya Bang. Kenapa?

0: Halo. Bang Kadir.
1: Hah?
0: Aman ya suaranya ya?
1: Ah, baru aman.
0: Oke, gimana Bang? Malam hari ini Bang, nobar di mana?
1: Di rumah aja lah.
0: Di rumah? Kenapa nggak ke RRI Telanai aja?
1: Ah? Telanai juga nggak ada nobar ya?
0: Nobar malam hari ini, malam besok, terus sampai final Bang.
1: Oh,
0: itu ya. Prediksi bagaimana Bang?
1: Prediksi masih Prancis.
0: Prancis ya, sama kalau gitu ya.
1: Iya. Memang kalau apa suptikan di netizen kayaknya banyak itu juga ya, katanya supaya kekuatan tengahnya, lini tengahnya kuat ya kan.
0: Iya.
1: Bapi Olimpiade kan itu di kosetnya.
0: Bapi juga masih tajam banget gitu ya Bang ya.
1: Gak seandainya Bapi. Ada tadi kurang yang dari apa beta dari Makassar itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Bapi akan di apa buat seperti Barcelona yang di perangkap offset. Walaupun Bapi itu kan Olimpiade kan ada yang mengalihkan bola ke yang lainnya kan.
0: Iya. Skor ya ada. Prediksi skor berapa Bang?
1: Prediksi skor tipis.
0: 1-0 ya?
1: Aja.
0: Oh 2-0, 2-0 untuk Prancis.
1: Iya.
0: Oke, mantap, mudah-mudahan benar ya. Iya. Yeah. Kita malam hari ini lagunya lagu Jawa Bang.
1: Lagu Jawa ya?
0: Mm-mm.
1: Lagu Jawa Wali Songo aja.
0: Wali Songo?
1: Mm-mm.
0: Judulnya Wali Songo?
1: Iya.
0: Hmm. Ntar pada kesurupan Bang, kedengar lagu-lagu gini.
1: Enggak
0: ya.
1: Itu sejarah lantunan itu.
0: Oh, dari Niken Salindri.
1: Iya.
0: Oke, yuk silakan Bang. Mau salam-salam buat siapa malam hari ini Bang?
1: Nanti malam bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Iya.
1: Tapi RRI tetap menyiarkan radio kan, menyiarkan bola kan?
0: Sepertinya iya Bang.
1: Iya, benar-benar ada selantunan. Misalnya RRI itu apa ya, terbaca dari Alfa sampai Zed keluar RRI itu.
0: Iya, karena begini Bang, kenapa disiarkan di radio? Karena kan kita juga punya saudara-saudara yang penyandang disabilitas,
1: iya,
0: begitu ya kan.
1: Iya, masalahnya kalau di itu banyak bahasa Inggris kan.
0: Bahasa Inggris ya, kurang paham begitu ya.
1: Iya, kurang paham.
0: Taunya cuma gol doang gitu.
1: Sama gol sama ini, nama-nama orangnya aja kan.
0: Iya, nama-namanya aja.
1: Kalau radio tuh komplit itu tuh.
0: Oh.
1: Pergerakan bola sampai ributnya di apa mulut gawang.
0: Iya.
1: Pokoknya dia pakai bahasa Indonesia gitu.
0: Berarti kalau begitu radio masih dibutuhkan ya Bang ya?
1: Ya, tetap.
0: Pastinya dong.
1: Pasti.
0: Ya, oke oke.
1: Buat ini apa? Amarkan.
0: Oh ya.
1: Nobar amarkan.
0: Hmm.
1: Ya nobar di udara aja gak apa-apa nobarkan. Iya.
0: Terus Bang?
1: Buat Abdul Yusuf, Pak Abdullah yang dikutai ke negara ya.
0: Iya.
1: Pina di Kampar, Abdullah. Buat siapa lagi? Unik Ayang.
0: Iya.
1: Buat Cik Rusli, Atau Tejan.
0: Iya.
1: Buat Pak Sedewo, Kang Sule ya. Buat Budi Sila Suaputa, Nama Sita Nyengkatung, Lombang di Tengah Muda,
0: yeah.
1: Kang Iing ya.
0: Yoi.
1: Buat Aureli Tebo, Veronica di Transito.
0: Iya.
1: Buat itu Mama lah ya.
0: Oke deh.
1: Buat Andri.
0: Iya Bang.
1: Selalu terima kasih kami tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Kadir ya, request lagunya Wali Songo. Ya, halo, selamat malam. Gimana sih? Oke, sebentar. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ajeng. Itu kayaknya ini Kodok lagi berantem kayaknya tuh. Iya, Kodok lagi berantem, biasa lah.
2: Rebutannya dah.
0: Rebutan cowok biasa sih.
2: Kalau yang cewek rebutan cowok.
0: Kalau iya. Kalau yang cewek rebutan cowok, yang cowok rebutan cewek. Betul sekali.
2: Memang itu udah pasaran.
0: Udah kodratnya ya. Ya, gimana malam hari ini udah persiapan mau nonton?
2: Enggak
0: suka?
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Banyak kerjaan dari sekolah.
0: Oh, banyak kerjaan. Apa sih kerjanya?
2: Ya, bikin PR anak.
0: Bikin PR anak?
2: Anak-anak.
0: Bikin PR anak-anak. Yang sekolah kan ya. Anak-anak. Kenapa kita yang ngerjain?
2: Kan ada PR. Dikoreksi lah.
0: Oh, dikoreksi, diberi nilai gitu ya. Oke.
2: Itu urusan mereka lah. Yang sekolah kan. Yeah. Yang di situ ada kopi, ada gorengan kek.
0: Iya.
2: Kalau dia mau nonton ya oke, kalau enggak ya udah.
0: Tapi boleh dong diprediksi skornya berapa sih malam hari ini?
2: Enggak tahu.
0: Skor aja ya, siapa tahu kan feeling seorang wanita tuh kan tajam gitu loh. Berapa sih skornya?
2: Skornya yang pilihan kita sama-sama aja lah.
0: Maksudnya?
2: Iya kan, yang mana yang menang itulah kan.
0: Iya, berapa kira-kira skornya? Nah, tebak aja.
2: Kita setujuin
0: gitu
2: ya.
0: Iya, skornya berapa angkanya?
2: Ya, 3-0 kek, apa 2-0 kek, gitu aja.
0: Oke, 2-0. 2-0 untuk siapa nih? Untuk Prancis yang menang atau Spanyol yang menang?
2: Untuk kita lah, untuk
0: sama-sama. Prancis ya?
2: Yang kita sama-sama kita.
0: Oh, kamu Prancis juga? Oke lah, kalau begitu ya. 2-0 ya?
2: Iya.
0: Oke. Ya, ya.
2: Jawa ya.
0: Kenapa?
2: Lagunya Jawa.
0: Lagunya Jawa, ya.
2: Pia Valen bisa.
0: Pia Valen yang mana?
2: Sayang.
0: Lama banget ya. Ini lagu legend banget gitu loh.
2: Ayo, enggak boleh ya.
0: Boleh sih karena ini memang lagu pelopor ya, begitu ya.
2: Tapi enggak boleh.
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Tapi untuk Mas aja ya.
0: Kenapa buat aku?
2: Hah? Kepengen aja.
0: Kepengen aku aja. Iya. Iya, makasih lah kalau begitu ya.
2: Kan ulang tahunnya kan belum.
0: Ulang tahun siapa?
2: Mama.
0: Aku?
2: Uh-huh.
0: Emang udah. Aku kapan ulang tahunnya?
2: Nggak tahu.
0: Aku juga nggak tahu.
2: Kan masih jauh, Mas. Agustus besok, Mas. Bulan 8, tanggal 17.
0: Oh, itu mah Indonesia. Itu bukan aku.
2: Diriku.
0: Oh, dirimu 17 Agustus?
2: Iya.
0: Wah, biasanya tuh dapat ini ya. Dapat apa? Dapat hadiah lah dari negara gitu enggak?
2: Iya, dari Pak Prabowo.
0: Masih dapat yang begituan?
2: Masih lah dari keluarga.
0: Oh, dari keluarga. Iya. Kamu kan seorang guru nih.
2: Ah.
0: Nah, aku mau tanya, hari guru tanggal berapa?
2: Apa?
0: Hari guru.
2: Kan udah lewat.
0: Tanggal berapa?
2: Kan udah lewat.
0: Udah lewatnya ya kapan?
2: Tanggal berapa kemarin?
0: Ah, ayo. Hari guru. Ini pasti lagi googling nih, gak apa-apa sih, ayo.
2: Linglong.
0: Hari
2: nama aja lah dulu.
0: Hari guru tanggal?
2: Tanggal kaki yang belakang gak mau.
0: Tanggal 25. Bulannya bulan apa, ayo?
2: Mas. Sudah lah, nak ngirim-ngirim lagi. Agak yang belakang menunggu.
0: Oh, ya udah deh, kalau begitu yuk silakan aja.
2: Kita nih radio kan sama-sama.
0: Betul. Ya, yuk.
2: Ada kan lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya tadi itu Pia Valen ada kan?
0: Sayang kan?
2: Iya.
0: Ada dong.
2: Salah, salamnya buat semuanya Bang Kadir tadi ya.
0: Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Ya
2: Mas, baru perlu hati-hati.
0: Oke deh.
2: Kak Vero udah masuk?
0: Belum.
2: Kak Vero masuk kak, jangan tidur aja kak.
0: Ntar tambah
2: bulat kak yang sudah aku masuk nih kak.
0: Ntar tambah bulat bilang.
2: Iya, gak bulat gak orangnya.
0: Kurus ya? Kurus banget gitu?
2: Kurus tunggal lah.
0: Oh, kurus tunggal, oke deh.
2: Yang ngomong lah, yang itu, yang bulat kan?
0: Oh enggak, aku mah tipis banget malah. Tipis banget.
2: Ya, tupai.
0: Iya begitu kira-kira.
2: Ya udah Mas ya.
0: Oke deh kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Berikutnya ada Mbak Solia. Selamat malam Mbak.
3: Selamat malam Mbak Andre.
0: Iya selamat malam juga.
3: Asik betul ngobrolnya. Terus-terusin.
0: Ya begitulah. Kenapa cemburu ya?
3: Iya lah, gak kebagian dengan Mbak Ajeng.
0: Enggak, pasti kebahagiaan, tenang aja.
3: Asik bener.
0: Iya dong ya. Belum tidur?
3: Belum, nunggu Mas Andre.
0: Kenapa nungguin aku?
3: Iya, supaya tidur.
0: Oh, aku mah nonton bola malam hari ini.
3: Udahlah, lewat.
0: Skornya dong, tebak skor.
3: Nggak pernah nonton itu, Andre.
0: Iya, tebak aja. Ini kan yang malam hari ini yang main tuh Prancis sama Spanyol. Kira-kira yang menang siapa?
3: Yang menang saya Mbak Ajeng tadi lah, sama aja.
0: Oh, Prancis.
3: Ya, ikutan deh.
0: Skornya berapa, Mbak?
3: Aku nggak tahu.
0: Angkanya berapa tuh? Misalnya 1-0, apa 2-0, apa 3-0?
3: Kira-kira aja lah, 2-0 aja lah.
0: 2-0, oke, untuk Prancis ya?
3: Ya.
0: Mantap. Aku kasih lagu kalau begitu, mau lagu apa?
3: Lagu apa?
0: Lagunya bebas aja, lagu Jawa.
3: Oh, lagu Jawa ya? Cendol Dawet.
0: Cendol?
3: Dawet.
0: Cendol Dawet warnanya apa ya?
3: Warnanya hijau kayak...
0: Warnanya hijau lumut gitu ya?
3: Iya.
0: Enak ya kalau panas-panas gini makan cendol dawet ya. Enak banget. Apalagi kalau orang Jawa tuh suka banget tuh.
3: Ya, aku bukan orang Jawa kok.
0: Lah jadi orang apa?
3: Aku?
0: Mm-mm.
3: Orang Melayu.
0: Jangan ngomong orang utan ya.
3: Yang ngomong kamu Andre.
0: Oh beneran orang Melayu?
3: Ya, bapakku orang Palembang.
0: Oh, bapak orang Palembang. Ibunya orang?
3: Orang Tembesi sini.
0: Orang Tembesi. Berarti kamu orang Jambi, Mbak Solia.
3: Iya, betul.
0: Oke deh. Silakan, salamnya buat siapa?
3: Buat Mak Andre, selamat malam.
0: Mm-mm.
3: Buat Adik Ajeng tadi.
0: Iya.
3: Selamat tidur. Semoga besok mau sekolah.
0: Mm-mm.
3: Buat Bang Rudi, Ramlan Alimin.
0: Iya.
3: Buat Bang Abdullah. Buat Mbak Susi. Buat apa lagi ya?
0: Siapa?
3: Bang Aju sama Tete.
0: Oke.
3: Butet.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Ijal sudah tadi ya. Buat kawanku semua Karanggulo.
0: Aha.
3: Lagu ditunggu ya Bang Andre.
0: Lagunya ditunggu aja, oke ya.
3: Iya. Kalau sudah tidur diputarkan aja.
0: Pastinya.
3: Nanti yuk. Didengar di dalam hati.
0: Oke deh.
3: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
3: Bang Andre, rumahnya di mana sih?
0: Saya.
3: Di
0: Kenali Asam Bawah.
3: Kenali Asam Bawah di mananya tuh?
0: Di dekat Kenali Asam Atas.
3: Sekolahan?
0: Sekolahan mana?
3: SD.
0: SD mana?
3: SD tingkat.
0: Itu mah satu RT sama aku.
3: Iya, Pak.
0: Beneran.
3: Oh, gitu ya. Dulu kami tinggalnya dekat TK. Ada TK di bawah tuh, SD tingkat.
0: TK, mana ada TK ya?
3: TK, di belakang SD tuh kan ada TK kan?
0: Di belakang SD?
3: Iya, SD tingkat tuh.
0: Mana ada TK di SD?
3: Ada di bawah.
0: Di bawah, dekat jembatan? Dekat situ ya.
3: Iya, dulu kan kami tinggal di situ.
0: Terus kenapa
3: sekarang
0: pindah?
3: Sekarang pindah lagi di sini.
0: Kenapa pindah?
3: Banjir.
0: Oh iya sih, oh yang perumahan itu ya? Wah, kalau itu kan deket banget sama rumahku.
3: Kok tahu?
0: Ya deket banget lah. Memang beda RT, tapi deket banget dengan rumahku.
3: Dulu belum kenal ya?
0: Belum kenal dulunya.
3: Ya, Mas Andre kan belum masuk.
0: Masuk apa maksudnya?
3: Ya belum masuk siaran maksudnya tuh.
0: Udah, aku di siaran udah lama dari tahun 2008 aku mah.
3: Iya. Kami 2017 pindah di situ.
0: Berapa lama di situ?
3: Setahun deh.
0: Oh setahun ya, iya.
3: Dari 2018 pindah di sini.
0: Iya di situ memang banjir, terus ada mata minyak juga kan, mata bor ya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Selamat malam ya. Yuk, lagu ditunggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nanti jangan lupa ya, malam hari ini yang bingung mau cari tempat nobar di mana, datang aja ke pelataran parkir RRI pas di depan kantor gubernur, itu ada layar gede. ada sound system yang apik banget. Terus juga besok itu ada kuliner ya. Jadi buat ganti-ganti yang suka jajan-jajan, buat nyemil-nyemil datang aja. Ajak keluarganya menikmati makanan di sini. Terus juga yang kepingin nobar bisa tuh ya sampai subuh, tapi karena mulai jam 2 ya ya maksimal tuh habis jam 4 lah, sampai rumah jam 5 subuh, tidur 2 jam langsung pergi kerja lagi. Oke deh, kalau begitu ganti-ganti kita simak dulu ya. Niken Salindri, Wali Songo.

0: Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Berikutnya masih di Kepoatan.
2: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
3: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
4: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, silakan kembali ganti-ganti di 0811-670-7990 tentunya malam hari ini untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Halo malam. Halo. Kabutet. Kamu di mana? Halo kak. Kok gak ada ya? Apa? Yuk Kak Butet silakan aja. Mau request lagu apa malam hari ini Kak Butet? Kamu di mana Kak? Oke, dimatiin dulu ya. Ya, selanjutnya masih di 0811-670-7990. Buat ganti-ganti yang masih bingung mau cari tempat nobar di mana, langsung aja ke kawasan Telanepura malam hari ini ya. Pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol jam 2 nanti. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana?
1: Apa kabar Bang Andre?
0: Baik sekali Bang Amar.
1: Alhamdulillah.
0: Abang di mana nih Bang?
1: Kabarnya baik, gerah.
0: Lagi di mana?
1: Lagi di hatimu.
0: Asik. Nobar malam hari ini?
1: Di rumah lah.
0: Nobar di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Sudah nyiapin cemilan apa aja?
1: Cemilan apa ya?
0: Apa?
1: Nggak ada.
0: Mana enak nonton nggak ada cemilannya?
1: Paling cuma air cukup lah tuh.
0: Air cukup ya?
1: Iya.
0: Ya udah kalau gitu disiapin aja selangnya, langsung masukin ke sumur. Jadi kan tinggal sedot aja tuh air ya.
1: Gembung.
0: Gembung. Prediksi bang malam hari ini bang?
1: Kalau saya megang Prancis.
0: Berapa skornya bang?
1: Skornya berapa ya? Paling 3-1 lah.
0: 3-1, mantap ya. Kalau gitu sepakat kita ya.
1: Iya, Pak Andre pengennya apa?
0: Saya pegang Prancis juga, malah kepinginnya Prancis itu finalnya nanti ketemu sama Argentina.
1: Iya, kalau saya kalau di Argentina sama Inggris, saya megang Inggris.
0: Pegang Inggris ya, kenapa nggak suka Argentina?
1: Hah?
0: Kenapa nggak suka Argentina?
1: Nggak, suka lah, tapi kayaknya suka lebih suka dari Inggris.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, tapi Inggris belum pernah megang Piala Dunia nggak?
0: Sudah pernah Inggris.
1: Hah?
0: Sudah pernah
1: semua ya?
0: Sudah pernah.
1: Oh iya.
0: Iyalah.
1: Pokoknya megang Inggris lah.
0: Oh abang megang Inggris ya? Oke deh ya. Oke lah kalau begitu aku kasih lagu nih malam hari ini. Lagu Jawa, lagu apa nih bang?
1: Lagunya apa ya? Monggo mas.
0: Monggo mas judulnya?
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
1: Siapa ya? Nyanyinya cewek. Cewek penyanyinya
0: cewek.
1: Ya, namanya nggak tahu.
0: Oh, Lisnawati.
1: Ya, pokoknya monggo Mas Andre.
0: Oke, monggo Mas Amar. Kalau begitu, silakan. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Nobarnya di mana tuh?
0: Nobarnya pas di depan kantor RRI banget malam hari ini.
1: Udah rame ya?
0: Rame lah.
1: Oh. Oke lah, salam-salam ya.
0: Ya boleh, silakan.
1: Mas Andre, kita nobar.
0: Saya kayaknya nobar di rumah aja deh. Karena gak kuat kena angin subuh.
1: Iya benar.
0: Itu loh. Iya di rumah aja.
1: Iya. Dia pun nonton sendirian ya.
0: Iya sama istri lah nonton nanti.
1: Ya istri tidur kita nonton.
0: Betul yuk.
1: Baru di malam lemika udah juga mana dia pun nama maci upah emonya juga menarik kabutet. Kabutet tadi ya.
0: Tadi kabutet, tapi nggak ada suaranya.
1: Kenapa nggak ada suaranya?
0: Nggak tahu tuh ya, kenapa
1: lagi
0: ya.
1: Lagi karyawan.
0: Kayaknya sih gitu.
1: Wanya bayi jaban damre, maju KDCS. Wanya nek liba adula bak sawan, mas putra pula kijang, bang mucir seli juga di kabina. Wanya Vero udah masuk?
0: Vero belum ada.
1: Belum ya, mungkin tidur ya nih. Capean.
0: Bisa jadi.
1: Iya. Dia sebelah belum ada juga kayaknya.
0: Iya, mungkin ketiduran, iya. Benar ketiduran tuh ya kayaknya ya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Banyak animusin Aurel juga cinta 5. Banyak Hanza Yusuf.
0: Iya.
1: Banyak Bang Jo, Bang Andi Cakrawinata.
0: Iya.
1: Banyak siapa lagi?
0: Siapa?
1: Ajeng juga. Banyak Naila juga, Mama Supri, Bu Desila, Mbak Surya.
0: Iya, oke.
1: Banyak Bayani, Bu Yani, Bu Naimiyati, Bu Nayati.
0: Mm-hmm.
1: Banyak Atuk Kijan, Mas Selamat Bangke juga.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Putra ETM, Mbak Ayang, Mbak semuanya aja.
0: Iya.
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada, udah siap ini ya.
1: Terima kasih ya Mah ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Amar ya. Berikutnya kembali di 08 11 67 07 9920. Halo, selamat malam Kak Butet. Tuh kan, gak ada suaranya Kak Butet ya. Kenapa tuh? Handphonenya kali gak ya? Kredit ya masih ya? Oke. Buat ganti-ganti jangan lupa ya, malam hari ini yang mungkin lagi di seputaran kawasan Telanaipura, kepingin nonton bareng biar dapet apa ya, aura nobarnya tuh kan terasa gitu loh. Silakan kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
2: Dengan
0: Denan.
2: Pak D. Sarbin.
0: Oh, Pak D. Sarbin.
2: Di Lopak Lai.
0: Pak D. Sarbin ya?
2: Iya, di Lopak Lai.
0: Oke, gimana cuacanya malam hari ini Pak D?
2: Oh, panasnya bukan main.
0: Memang bener banget ya, cuacanya ekstrim bener ya.
2: Iya.
0: Oke deh Pak D, malam hari ini nonton bola enggak?
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Enggak hobi.
0: Oh, enggak suka. Sukanya apa nih olahraganya?
2: Olahraga yang paling jogging lah.
0: Oh, jogging. Sehat banget iya. Tuh ya. Masih aktif iya. Sampai sekarang jogging ya?
2: Iya.
0: Iyalah kalau begitu. Nih Pak D, malam hari ini untuk mendinginkan Pak D yang lagi kepanasan, mau lagu apa Pak D?
2: Mau lagu Gubuk Asmoro.
0: Apa?
2: Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro. Wah, banyak kenangannya ini ya gubuknya. Ono ya? Ono. Pasti ada.
2: Bang Andre.
0: Kenapa Pak D?
2: Bisa ngomong Jawa ora?
0: Siti ya.
2: Iya, karo belajar toh.
0: Iji.
2: Salam ya.
0: Lagune ono nih, Gubuk Asmoro dari Lala Attila ya.
2: Iya.
0: Oke, yuk silakan. Buat siapa Pak D?
2: Kagem Pak Ahmad.
0: Mm-mm.
2: Talang Banjar.
0: Iya.
2: Pak Ahmad Palmera. Pak Ahmad tadi siapa ya? Pak Ahmad tadi kan ada kan Pak Ahmad tadi?
0: Enggak ada Pak Ahmad tadi.
2: Iya, baru turun kan tadi.
0: Oh, itu tadi Amar.
2: Iya, Amar.
0: Oh,
2: Amar.
0: Heeh.
2: Kanggo Tamerin.
0: Iya.
2: Kanggo Pak Rizki.
0: Heeh.
2: Pak Rosli.
0: Iya.
2: Bu Ajeng.
0: Heeh.
2: Bu Solia.
0: Iya.
2: Bu Ahmad Mbak So. Kanggo Pak Sartino. Bapak Rumlan.
0: Iya.
2: Kanggo Bu Botet lagen nyenggol lah senggole lah ben kapok.
0: Oke.
2: Kanggo Bunda Akhir.
0: Iya.
2: Kanggo Bu Yani Sengeti. Yani lupa Bandung.
0: Iya.
2: Kanggo Putra Pulau Gijang.
0: Iya.
2: Kanggo Joni WKS.
0: Oke.
2: Kanggo Bapak Sapuan di Pematang Gajah. Kanggo Bapak Udin.
0: Iya.
2: Bapak Semar.
0: Iya.
2: Bapak Suro. Kanggo
0: sapa meneh?
2: Jalmo.
0: Oke.
2: Kanggo Wagiman. Kanggo Bapak Najmi.
0: Iya.
2: Najmi Sungit Trep ya.
0: Iya.
2: Kalau orang barang nyenggol tak senggolnya lah ben kroso.
0: Iya benar, biar enggak kelupaan.
2: Nah, bisa jadi ya.
0: Iya. Terus Pak D?
2: Iya, kanggo kafe lah ya.
0: Iya.
2: Kanggo semuanya.
0: Oke, Pak D.
2: Iya, muka-muka selamat panjang umur rezeki.
0: Iya, amin.
2: Di panjang usia no.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak D. Pak D. Sarbin di Lopak Alai. Ya, untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak D. Ahmad.
3: Iya.
0: Gimana? Kepanasan ya. Juga Pak D. malam hari ini?
3: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
3: Pak Sarbin yang panas kayaknya.
0: Iya. Hampir meleleh dia katanya.
3: Pak Sarbin yang panas.
0: Jadi begadang malam hari ini nonton bola enggak?
3: Ya nanti kalau misalnya enggak ketiduran tapi ya.
0: Oh kalau enggak ketiduran.
3: Iya malam lah malam tengah lewat malam.
0: Iya jam 2 ya itu. Iya,
3: paling lihat pulangannya nanti.
0: Oh iya paling kalau kita nonton jam 2 ya tidurnya jam 5 subuh juga. bisa bengek besoknya kita pak. Tapi prediksinya siapa ya kalau Pak D ya?
3: Kalau saya megang Prancis lah ya.
0: Asik. Ah, kita satu klub kita ya.
3: Iya, oh megang Prancis juga ya.
0: Saya tuh kepinginnya Prancis ketemu sama Argentina biar bisa balas dendam.
3: Ah, itu dia.
0: Itu ya. Pak D, ya kan?
3: Benar.
0: Iya, skornya berapa Pak D kira-kira nih?
3: Paling 2-1 itu nanti itu apa ya itu.
0: 2-1 ya. 1-0 ya. Lah ya sama lah 1-0 pokoknya ya. Prancis menang ya.
3: Ayo.
0: Amin. Kalau Pak D kepinginnya nih ya final siapa yang ketemu siapa?
3: Ya Argentina aja lah sama Prancis harusnya.
0: Ya aku sih awalnya kepinginnya Amerika ketemu sama Iran gitu kan.
3: Kalau Amerika belum ada.
0: Iya kepinginnya ketemu di lapangan gitu Amerika sama Iran gitu kan biar gontok-gontokan.
3: Iya. Itu iyalah kalau senjata iya.
0: Iya. Nah, tapi iya, tapi begini Pak, kalau seandainya beneran nih Prancis finalnya ketemu sama dengan Argentina, kira-kira nih siapa tuh yang menang?
3: Saya masih Argentina sih. Jago-jago Argentina
0: tuh. Prancis juga jago-jago, keren ya, Prancis mah.
3: Itu tinggal ngadu nasib lah
0: kan
3: itu.
0: Iya.
3: Penalti
0: itu kan. Iya, kalau Argentina.
3: Orang tuh kalau bola sudah di kaki itu susah mau lepas yang lainnya.
0: Kalau udah di kaki Messi ya.
3: Iya.
0: Gila lengket benar tuh bola sama dia.
3: Kayak kena pulut ya itu ya.
0: Tapi aku tetap megang Prancis kalau si ketemu sama Argentina biar kalah tuh Argentina tuh.
3: Agak berat
0: ya. Ya berat sih kalau nggak kita doain. Tapi kalau kita doain mah mudah-mudahan ada jalan gitu kan. Oh gitu ya. Tapi aku kepinginnya Prancis yang menang bang. Apa Pak D?
3: Iya sih.
0: Iyalah, oke. Pak D mau dengar lagu apa malam hari ini, Pak D?
3: Malam-malam tuh enak Banyulangit ya, agak perlu.
0: Banyulangit.
3: Iya.
0: Banyulangit ini masuk kategori embun nggak sih?
3: Iya. Anu, ini kan dari Didi Kempot lo ya?
0: Didi Kempot ya. Iya, Didi Kempot. Oke.
3: Enak itu lagu.
0: Siap, oke, Pak D.
3: Pak Sarbin tadi lah ya. Dua butik yang masuknya agak susah jadi gak ada tinggal kayaknya.
0: Iya.
3: Jangan bilang HP-nya kreditnya yang marah dia Pak Andre.
0: Iya kan, kan nanya. Apa salahnya sih nanya? Gitu kan. Soalnya tadi tuh waktu kabutin nelpon bunyinya di sini dit gitu. Kirain masih di kredit. Enggak ya.
3: Kalau kabutin tuh orangnya begurau gitu ya.
0: Iya begurau aja. Apalagi dengan aku kan udah lama kenalnya gitu kan.
3: Salam kembali ya untuk sahabat tadi Mas Andri. Mudah-mudahan selalu sehat ya Mas.
0: Amin.
3: Untuk Mas Ramblan yang di Benar Muda Mas Om. Ramlan yang di Somali juga itu tanya Pak Sarbin.
0: Oke.
3: Buatnya di Sabalahi ya. Yang di Sabalahi itu di Yani itu ya. Buatnya saya lihat tadi ya. Kayaknya minta lagunya aku tadi. Cenggol Dawet.
0: Iya.
3: Mantap sih suara gitu. Pakar Bojoanyar ya.
0: Bojoanyar enak juga.
3: Oh, iya itu tadi kan campurannya ada ya, ada tujuannya ada ujung-ujungnya kan.
0: Oke ya.
3: Jadi untuk sarap lo Ki Semar ya.
0: Iya Ki Semar.
3: Iya untuk semuanya lah Mas Andri ya.
0: Oke Pak D.
3: Matur nuwun.
0: Sama-sama Pak D. Selamat beristirahat. Kalau matanya nggak kuat, jangan dipaksain. Oke, kabutnya tahan dulu ya. Kita simak dulu. Ini ada 3 lagu. Monggo Mas Lisnawati.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan tenaga kerja disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart, itu dari tahun 2019 mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kici yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya, dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu di 15 Juli 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

0: rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi Dunya.
1: Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Kebudayaan RI atau Kemenbu tengah menyiapkan langkah baru untuk mengoptimalkan aset milik PT Jasa Raharja Persero di Kota Lama Semarang melalui rencana revitalisasi menjadi museum fotografi. Rencana tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terpimpin yang dipimpin Menteri Kebudayaan RI Fadlizon bersama PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, dan sejumlah pemangku kepentingan di kantor Kementerian Kebudayaan Senin, Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam keterangan mengatakan bahwa kehadiran 3 museum yang belum ada merupakan langkah strategis untuk melengkapi ekosistem museum di Indonesia, sekaligus menghadirkan ruang budaya yang relevan bagi masyarakat. Untuk Museum Fotografi di Semarang, pemerintah menyiapkan konsep yang mengangkat perjalanan sejarah fotografi Indonesia, mulai dari berdirinya studio fotografi pertama di Batavia hingga perkembangan fotografi modern. Museum tersebut bakal menghadirkan pameran permanen maupun temporer yang berkaitan dengan sejarah kota Semarang dan Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Jumarjono turut memaparkan konsep pengembangan dari 3 museum tematik yang nantinya bakal memanfaatkan aset bangunan bersejarah di tiap daerah. Pemerintah juga telah memiliki peta jalan untuk membangun museum-museum lain di lokasi bersejarah seperti Museum Film di bekas Gedung Asuransi Jasa Raharja, Kota Tua Jakarta, serta Museum Musik di Gedung X Jiwasraya, Jalan Asia Afrika Bandung. Sementara Senior Director Strategi and Transformation Danantara Reski M. Johan menyatakan dukungannya terhadap revitalisasi aset negara tersebut. Karena menurutnya alih fungsi bangunan bersejarah menjadi museum dapat meningkatkan nilai aset sekaligus memperkuat sektor pariwisata melalui kolaborasi lintas BUMN. Menbud juga menegaskan bahwa revitalisasi 3 museum akan memanfaatkan aset bangunan yang telah ada tanpa membangun gedung baru. Karena menurutnya pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan aset negara tetapi juga tetap menjaga nilai sejarah dan karakter bangunan. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kita hadirkan lagi lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti di Halo Jambi edisi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bang Imam ya, di Perempat RRI menghadirkan lagu daerah dari seluruh Nusantara, ada juga lagu pop Indonesia, kemudian berbagai informasi ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya, ganti-ganti dimanapun ya. Yang pasti saat ini ganti-ganti lagi persiapan untuk berbagai kegiatan gitu ya, menyiapkan anak-anak sekolah dan menyiapkan diri sendiri untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Semangat pagi ganti-ganti, kita bersama di Halo Jambi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari Solo Nusantara, ganti-ganti ya, untuk edisi hari ini. Dan yang pasti selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Iya, untuk ganti-ganti semuanya nih, mudah-mudahan sehat ya, ganti-ganti ya, sehat walafiat gitu. Walaupun mungkin agak kurang tidur, ganti-ganti ya, karena semalam mungkin dini hari menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Prancis, ganti-ganti ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Spanyol, ganti-ganti ya. Prancis ya harus menerima kekalahan, ganti-ganti ya. Padahal di tahun 2022 lalu dia adalah runner-up ya, dan kalah dengan Argentina. Nah, untuk ganti-ganti siapa lagi nih jagoannya? Karena kan tinggal beberapa negara, bukan beberapa negara, tinggal 4 negara nih, ganti-ganti ya. Mungkin ganti-ganti berubah pikiran, yang tadinya memegang negara yang ini, tapi tiba-tiba berubah pikiran, kayaknya sah-sah saja ya, ganti-ganti ya. Namanya juga pertandingan ya, permainan, perlombaan, pasti ada yang kalah dan yang menang. Ya, ganti-ganti mudah-mudahan tetap semangat walaupun tidur kurang ya, kan harus masuk kantor lagi, tapi tetap saja kita harus melakukan berbagai kegiatan, ganti-ganti, sebagai tanggung jawab kita ya. Dan di satu informasi lain, di mana pemerintah Kota Jambi mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat, ganti-ganti, atau Satlinmas di tingkat kelurahan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seiring peningkatan pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi. Iya, upaya ini diwujudkan ganti-ganti melalui pengukuhan dan juga pembekalan anggota Satlinmas Kelurahan pada 2026 yang dibuka Wali Kota Jambi Maulana di Aula Gria Mayang Rumah Dinas Wali Kota kemarin, ganti-ganti ya. Dimana penguatan kapasitas ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan Satlinmas dalam melakukan deteksi dini, penanganan awal, serta koordinasi saat terjadi keadaan darurat di lingkungan masyarakat. Dan beliau mengatakan bahwa perkembangan Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan juga aktivitas sosial turut meningkatkan potensi gangguan keamanan, mulai dari kemacetan, konflik sosial, kebakaran, perjudian, hingga pencurian, ganti-ganti ya. Dan Maulana juga mengatakan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan, kemudian melakukan mitigasi bencana, serta mencegah berbagai gangguan ketertiban masyarakat. Iya, di mana menurut Maulana bahwa setiap anggota Satlinmas memperkuat koordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Satlinmas juga diminta memanfaatkan layanan darurat 112 untuk mempercepat respon terhadap berbagai kejadian di masyarakat. Dan pihaknya juga mengatakan pemasangan ribuan kamera pengawas atau CCTV melalui program Kampung Bahagia hingga akhir 2026 akan memperkuat sistem pemantauan keamanan di seluruh RT, di mana rekaman CCTV tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam penanganan tindak kriminal dan juga berbagai gangguan keamanan. Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Iper Rian Suni mengatakan bahwa pengukuhan anggota Satlinmas dilakukan secara bertahap mengingat jumlah personil mencapai 2.040 orang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ganti-ganti ya di Perempat RRI Jambi. Semangat pagi buat semua, karena di luar sana ganti-ganti cahaya matahari sudah mulai kelihatan ya. Sudah mulai menembus nih gedung-gedung yang ada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pokoknya kawasan Kota Jambi ganti-ganti ya. Walaupun tadi malam mungkin tidurnya harus terpangkas karena harus bangun untuk menyaksikan pertandingan antara Prancis dan Spanyol ganti-ganti. Mudah-mudahan pagi ini tidak ada rasa kantuk ya. Karena harus beraktivitas lagi seperti itu. Atau mungkin tadi ya udahlah, begitu usai pertandingan istirahat dulu, rebah-rebahan, tidur bareng sejenak. Nah, sekarang udah bangun lagi, ganti-ganti ya, sudah siap lagi dengan berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan tidak telat dan tidak terlambat, dan bahkan jangan sampai tidak masuk kantor sama sekali, ganti-ganti ya. Iya, pokoknya semangat-semangat buat semuanya. Piala Dunia juga sudah hampir mendekati final, ganti-ganti. Saya yakin semuanya sudah mulai mengerucut nih. Mau pegang negara mana nih sebagai jagoan yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026, ganti-ganti ya. Iya deh, kita tinggalkan dulu keseruan Piala Dunia dan kita beralih ke satu informasi, ganti-ganti, mengenai gaya hidup ya. Kalau yang berbicara mengenai gaya hidup itu banyak ya, mulai dari fashion, kemudian make up, ataupun gaya hidup lainnya ya. Apalagi juga misalnya sekarang ini gaya hidup modern, mungkin bagi yang ingin praktis, ingin yang tidak direpotkan, mungkin mengutamakan kenyamanan. Kayaknya banyak digemari pada saat ini ya, karena meningkatnya gaya hidup berkendara tentunya mengutamakan kenyamanan, desainnya, kemudian ekspresi diri juga, ganti-ganti ya. Dan dalam hal ini mendorong Yamaha untuk terus menghadirkan pengalaman yang relevan, ganti-ganti ya, bagi para pengguna klasik Yamaha. Iya, setelah sukses diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia, Classy Ride dan Seal kini untuk pertama kalinya hadir di Pulau Sumatera, ganti-ganti ya, mengusung konsep chill riding yang memadukan perjalanan santai, eksplorasi destinasi, dan berbagai aktivitas kreatif. Kegiatan ini pun diikuti oleh lebih dari 300 pengguna Yamaha Grand Villano Hybrid dan juga Yamaha Fazio Hybrid di Aceh, Bengkulu, dan Lampung, ganti-ganti ya, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, stylish, dan penuh kebersamaan. Ya, dimana melalui Crazy Ride dan Chill, Yamaha mengajak para peserta menikmati pengalaman berkendara yang tidak lagi sekedar berorientasi pada tujuan akhir, ganti-ganti, tetapi juga menghadirkan cerita di setiap perjalanan. Dan berbeda dari touring-touring pada umumnya, ganti-ganti, dimana aktivitas ini dirancang sebagai ruang bagi pengguna Classy Yamaha untuk mengeksplorasi destinasi lokal, kemudian mengekspresikan gaya personal, serta membangun koneksi dengan sesama komunitas dalam suasana yang santai, suasana yang estetik dan penuh inspirasi, ganti-ganti ya. Ya, dan hal ini pun sekaligus mempertegas posisi Classy Yamaha sebagai pilihan skutik yang mampu mendukung gaya hidup modern sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, stylish, dan berkendara.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti sebagai langkah strategis dalam pengembangan potensi daerah, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa SEMA menyambangi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf Republik Indonesia melalui audiensi guna membahas potensi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Jambi. Di mana kedatangan Wakil Wali Kota Diza disambut hangat oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Iren Umarli beserta jajaran di ruang kerja Wamen pada Selasa kemarin. Di mana salah satu fokus yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan kawasan kolam retensi yang disiapkan pemerintah Kota Jambi sebagai pusat pengendalian banjir di sepanjang sistem aliran Sungai Asam yang diberi nama Danau Kajang Lako yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. Di mana dalam audiensi tersebut, Wawako Diza juga memaparkan bahwa pembangunan kolam retensi yang berada di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir, namun juga dirancang sebagai kawasan multifungsi yang dapat menjadi ruang publik, pusat aktivitas masyarakat, serta destinasi wisata berbasis lingkungan. Diza juga menyebutkan bahwa kolam retensi memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai ikon wisata baru, di samping fungsi utamanya sebagai pengendali banjir di sepanjang aliran sistem Sungai Asam. Menurutnya, keberadaan kolam retensi nantinya dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Jambi pun berharap mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Kementerian Ekonomi Kreatif agar potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Diza juga menambahkan bahwa konsep pengembangan kawasan kolam retensi akan mengedepankan aspek keberlanjutan dengan memadukan ruang terbuka hijau, area rekreasi keluarga, area jogging track, sentra kuliner, hingga panggung pertunjukan seni dan budaya lokal. Di mana audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Jambi dan Kementerian